0: 1,1 ton. Sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan

0: kesehatan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
1: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
2: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong Begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Gerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
1: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
2: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
3: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
2: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Tahun ini sekitar 300 miliar, sebar ya, kita memang apa namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
5: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
4: Sudah mulai dari awal tahun ya, kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dipengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
5: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
6: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
5: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan, di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
9: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
8: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
9: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
8: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
9: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
7: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
9: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
10: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay, Mas Joshua.
11: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
10: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif, ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
9: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
12: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
13: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: peristiwa.
1: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita masih melanjutkan hasil dari editorial khusus Pro 3 pagi hari ini, yakni terkait dengan stimulus ekonomi di kuarter yang kedua. Dan kali ini pemerintah telah menyiapkan beberapa paket stimulus fiskal dengan nilai total 7,8 triliun rupiah dalam mendongkrak daya beli serta pertumbuhan ekonomi. Berpusat pada potongan harga transportasi, terutama masa libur sekolah, insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat, serta program pelatihan vokasi dan insentif pajak penulis. Apa saja nantinya program-program ini yang kemudian diterapkan di kuartal kedua 2026 untuk menahan perlambatan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan yang sempat menyentuh angka 5,61% secara tahunan atau year on year. Kami sudah terhubung juga dengan salah satu narasumber, yaitu tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yuda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Mas Adit.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Selamat pagi juga untuk pendengar dan pemirsa RRI Pro 3.
0: Iya, ini hari libur atau hari masuk nih? WFH atau?
2: kita tetap masuk, Mbak Risti. Sebagaimana Mbak Risti juga.
0: Gitu ya, jadi solidaritas iya, judulnya nih.
2: Betul.
0: Mas Adit, kalau bicara mengenai paket stimulus yang disiapkan di kuartal kedua ini, apa sih sebenarnya alokasi anggarannya sudah ada dan kebanyakan di sektor transportasi? Kenapa sih yang dipilih sektor transportasi? Kenapa tidak yang lainnya?
2: Baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar semua. Jadi ini sebenarnya paket stimulus tidak hanya untuk kuartal kedua, tetapi lebih pada sebenarnya untuk semester dua ya, karena kuartal dua kan bulan depan sudah selesai, dan kalau kita lihat alokasi yang diumumkan Menko Airlangga sebelum Idul Adha kemarin, itu kan memang menjangkau untuk stimulus tadi transportasi sampai dengan libur Nataru 2026-2027. Artinya ini memang secara khusus untuk semester 2. Ya, memang pertanyaannya, mengapa sektor transportasi? Sebenarnya ada dua komponen kan di situ. Kalau dilihat ada sektor transportasi dan juga untuk peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui program magang dan juga program vokasi. Bahkan justru untuk program magang dan vokasi ini kan nilainya lebih besar dibandingkan untuk insentif transportasi. Dari total 7,8 itu untuk transportasi sekitar 1,5 triliun dan untuk program magang dan vokasi ini kurang lebih sekitar 6,2 triliun gitu. Jadi totalnya tadi disebutkan Mbak Risi juga sudah di 7,8. Ya, sekarang mengapa di transportasi? Sebenarnya kan ini melanjutkan apa yang sudah berjalan selama ini. Artinya ada momentum pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi masyarakat. Dan konsumsi masyarakat itu memang salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah memanfaatkan momentum-momentum di mana memang ada terjadi atau potensi peningkatan permintaan dari masyarakat. Kita tarik ke belakang, sebelumnya setidaknya di dua kali terakhir ya, Nataru tahun 2025-2026, pemerintah juga memberikan stimulus untuk perjalanan masyarakat melalui diskon tiket dan juga insentif berupa tarif ya PPN yang ditanggung pemerintah begitu. Demikian pula Lebaran kemarin Idul Fitri, pemerintah juga melakukan hal yang sama, ditambah dengan pemberlakuan WFA hampir work from anywhere hampir 2 minggu begitu. Dan ini juga berlanjut seperti biasa, bulan depan sudah memasuki masa libur panjang kenaikan kelas anak sekolah, dan kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan untuk libur Nataru. Artinya apa? Kita melihat di sini pemerintah benar-benar memaksimalkan konsumsi publik, konsumsi masyarakat ini untuk menopang pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan supaya sesuai target tahun ini begitu.
0: Oke. Okay. Jadi sesuai dengan target tahun ini, apa sih targetnya, Mas Adit?
2: Ya. Untuk pertumbuhan kan memang pemerintah menerjitkan 5,4% tahun ini begitu, dan kemarin sudah 5,61% di semester 1. Dan kalau kita lihat komponen terbesar adalah konsumsi publik, 54% pertumbuhan kemarin itu ditopang oleh konsumsi publik kuartal 1 kemarin yang 5,61. Dan ini tentu pemerintah salah satu modal yang dan kebetulan memang pilar pertumbuhan kita saat ini masih di konsumsi publik, sehingga momentum-momentum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenerate perekonomian sehingga memberikan efek pada pertumbuhan. Nah, kita kembali lagi ke dua momentum libur yang sebelumnya. Di Nataru 2025 dan 2026 itu salah satu studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada itu terjadi dampak ekonomi pergerakan warga selama Nataru itu perputaran uangnya hingga 40 triliun. Saat itu juga ada paket insentif dari pemerintah, stimulus begitu. Okay. Kemudian pada Lebaran 2026 kemarin, pemerintah memberikan stimulus transportasi 911 miliar. Itu juga memberikan satu dampak multiplier yang ini dari Kadin itu memperkirakan hampir 148 triliun. Artinya multiplier efek dari stimulus yang diberikan pemerintah ini berkali-kali lipat. Dan tentu ini diharapkan juga terjadi pada libur anak sekolah bulan depan dan pada saat Nataru. Dan itulah yang memberikan satu multiplier pada perputaran ekonomi sehingga memberikan dampak atau daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi gitu.
0: Baik. Kalau misalnya kita lihat saat ini ya, ada tekanan nilai tukar rupiah, Mas Adit. Ini kan nggak bisa dihindari. Seberapa efektif langkah ini bisa mendongkrak konsumsi domestik di tengah rupiah yang masih anjlok?
2: Oke, memang itu koreksi atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu adalah satu hal yang memang menjadi concern pemerintah. Karena itu memang bisa memberikan tekanan terhadap pertumbuhan, terhadap fiskal, dan segala macam. Justru inilah upaya pemerintah untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang baru, peluang-peluang pertumbuhan, supaya kita bisa setidak-tidaknya memberikan katalis di tengah tekanan itu sendiri begitu. Di satu sisi tekanan memang ada, kita tidak dimungkiri ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan secara kebijakan fiskal pun pemerintah juga melakukan hal-hal untuk bagaimana mereduksi atau mengurangi tekanan tersebut dari sisi fiskal, misalnya dengan kemarin sudah diumumkan perpanjangan work from home. Itu sebenarnya gerakan nasional budaya kerja baru oleh Menko Perekonomian juga selama 2 bulan ke depan. Artinya yang pertama kali April sampai dengan Juni, kemudian nanti akan berlanjut 2 bulan ke depan itu sudah ada evaluasinya dan memberikan satu dampak penghematan pada transportasi, dan itu juga tentunya pada gilirannya memberikan pengurangan pada kebutuhan bahan bakar minyak yang memang kita masih mengimpor. Itu satu hal dulu. Kemudian juga mulai Juli nanti ada B50, mandatory B50, penerapan B50, itu juga upaya untuk mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak dengan sendirinya mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan ini semua bisa dibarengi dengan konsumsi domestik yang didorong melalui paket stimulus ini begitu, Mbak.
0: Oke. Nah, supaya tidak membingungkan di masyarakat. Ini kan penting nih peran dari Bakom terutama ya.
2: Betul.
0: Sinerginya seperti apa sih antar lembaga? Kemudian juga kan sering sekali nih ada pernyataan antar kementerian yang tidak sinkron. Bagaimana juga Bakom kemudian menjembatani komunikasi ini agar narasi ekonomi pemerintah keluar dalam satu suara yang solid.
2: Oke, terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau dikaitkan dengan apa yang kami lakukan di Bakom, di Badan Komunikasi, tugas kami adalah mengorkestrasi kebijakan pemerintah. Kita tidak masuk pada posisi kebijakannya, tetapi dari kebijakan itulah yang dikomunikasikan kepada pemerintah. Tentu dari apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kami dari Bakom memberikan satu rumusan narasi, memberikan satu orkestrasi yang nantinya itu akan disampaikan kepada semua KL, kementerian dan lembaga yang terkait, sehingga kepada masyarakat itu muncul satu narasi atau pernyataan yang tidak memberikan bias di masyarakat begitu. Dan ini kan tentu juga pada saat perumusan kebijakan ini sendiri kita juga tahu di katakanlah untuk stimulus ini kan leading sektornya kan di Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian tentu juga sudah mengajak seluruh KL terkait, semisal di Kementerian Perhubungan, kemudian juga karena ini menyangkut transportasi, kemudian juga Danantara karena menyangkut BUMN yang bidang transportasi, demikian pula Kementerian Keuangan untuk memberikan bagaimana kondisi fiskal, apakah bisa mensupport kebijakan ini, dan juga tentunya kalau tadi di juga kita lihat ada dari sisi ketenaga kerjaan karena ada program magang dan vokasi. Tentunya KLKL ini juga sudah memahami apa yang memang menjadi arah kebijakan pemerintah semester kedua ini melalui paket stimulus yang sudah disampaikan kemarin gitu. Demikian Mbak Risti.
0: Oke, dan targetnya masih sama untuk dari paket stimulus 2 ini nantinya juga akan ada tambahan-tambahan lihat dari situasi dan kondisi atau seperti apa?
2: Tambahan gimana maksudnya?
0: Iya, dari perkembangan begitu ketika nanti paket-paket ini berjalan, stimulus ini berjalan maksud saya begitu, kira-kira akan seperti apa dari manajemen, kemudian manajemen krisis informasi, karena kan pemerintah juga harus bisa menangani berbagai hoax ekonomi secara cepat tanpa terkesan membatasi kebebasan berpendapat di masyarakat.
2: Jadi sekali lagi Mbak, jadi memang kalau terkait dengan sisi komunikasinya itu sendiri, sudah disampaikan, kami memang memberikan satu narasi besar yang merumuskan satu narasi besar yang nanti akan kita sampaikan. Kalau soal hoax atau segala macam, tentu itu sesuatu hal yang harus kita antisipasi oleh pemerintah. Tetapi itu kan memang kalau namanya hoax kan di luar kendali ya. Tetapi kita pasti mempersiapkan antisipasi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Setidak-tidaknya dengan kita memberikan kampanye atau mensosialisasikan sejak awal apa-apa yang menjadi langkah pemerintah ke depan ini, itu diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat sejak dini, sehingga itu dengan sendirinya akan meminimalkan atau mengurangi munculnya ruang-ruang penyesatan informasi, disinformasi oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab atau mungkin ada niat-niat tertentu dengan kebijakan pemerintah. Tetapi secara umum inilah upaya-upaya pemerintah, kita memberikan satu sosialisasi sejak awal kepada masyarakat mengenai kebijakan ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat kan memang rentang kebijakan ini kan sebenarnya, kalau tarif misalnya, kalau kita lihat dari pengumuman kemarin kan baru berlaku sekitar minggu kedua, minggu ketiga Juni. Tapi ini belum masuk Juni, pemerintah sudah menyampaikan dengan harapan apa, ini sudah diketahui oleh masyarakat, oleh semua pemangku kepentingan, termasuk juga operator-operator transportasi umum. Okay. Sehingga kebijakan ini bisa berjalan di lapangan dan secara baik, dan masyarakat bisa memahaminya secara lebih utuh, dan setidak-tidaknya itu bisa untuk menangkal disinformasi di publik begitu.
0: Oke, Mas Adit, kalau dilihat juga dari sisi tadi ya alokasi anggaran, tadi Mas Adit menyebut banyak sekali ya program vokasi, magang nasional begitu. Nah, di tengah gelombang PHK sektor manufaktur saat ini, apakah program pelatihan ini menjadi satu-satunya solusi jangka pendek yang tepat, atau sebenarnya kita butuh reformasi industri yang lebih masif?
2: Iya, tentu ini salah satu ya, karena tadi disampaikan juga Mbak Risti, secara industrial kita pemerintah tentu bergerak untuk bagaimana melakukan restrukturisasi hal-hal yang sifatnya struktural, bagaimana ekonomi kita nanti juga bisa bergeser atau setidak-tidaknya sisi industrialisasi itu bisa menjadi komplement dari sisi konsumsi yang saat ini menjadi penopang pertumbuhan. Kita lihat sekarang ini, tadi kan memang saya jelaskan bahwa program vokasi dan program magang ini kan diarahkan pada mereka yang korban PHK maupun mereka yang siap kerja, supaya siap kerja begitu. Kita lihat sekarang, pemerintah sedang melakukan program, salah satu program pemerintah adalah hilirisasi, baik sumber daya alam, mineral kritis maupun sumber daya alam pangan begitu. Dan ini program yang sangat masif, sekarang sudah dijalankan. Sudah ada sekitar hampir 30 proyek yang sudah di groundbreaking oleh Presiden untuk tahun ini saja, sampai dengan bulan April kemarin itu sudah dua fase groundbreaking dilakukan oleh Presiden gitu. Dan ini akan membuka lapangan kerja yang sangat besar gitu, sekitar 700.000 kurang lebih lapangan kerja yang akan tercipta dari kegiatan atau program hilirisasi ini sendiri. Kalau tadi ditanyakan secara banyak korban PHK, tentu ini hal yang menjadi solusi, tidak hanya jangka pendek, dalam jangka panjang ini juga disiapkan untuk bagaimana nanti mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dari program hilirisasi itu sendiri ke depan. Dan tentu tidak hanya hilirisasi, selain hilirisasi tentu juga pemerintah membuka investasi untuk investor-investor luar baik dalam negeri maupun asing yang memang mereka akan membuka industri di Indonesia.
0: Ya, ya. Karena hilirisasi ini sebenarnya penarik realisasi investasi ya, dan juga fondasi dari kita bisa bilang ketahanan ekonomi nasional, begitu Mas Adit ya?
2: Iya pasti, iya betul. Jadi itu nanti ke depan itu nanti selain sisi konsumsi publik, konsumsi domestik juga pemerintah akan mendorong industrialisasi melalui hilirisasi ini sehingga struktur ekonomi kita ke depan tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan, tetapi sisi investasi ini juga bertumbuh. Kuartal pertama kemarin investasi kita menyumbang 32% dari pertumbuhan, artinya sebuah angka yang signifikan juga. Dan angka realisasi di kuartal pertama kemarin itu sudah ada 498 triliun dari Kementerian Investasi.
0: Gitu. Tapi secara realitanya di lapangan begitu ya Mas Adit, ya ketika berusaha memperluas jangkauan hilirisasi ke berbagai sektor, contohlah misalnya sektor pertambangan begitu ya. Apa sih hambatan terbesar dari sisi rantai pasok, supply chain, kesiapan infrastruktur di Indonesia yang notabene adalah wilayahnya kepulauan? Bagaimana?
2: Kalau sebenarnya justru sekarang ini yang dibangun pemerintah adalah membangun ekosistem begitu, dari hulu sampai hilir. Kita lihat untuk mineral kritis nikel misalnya, justru pemerintah sekarang ini membangun sebuah ekosistem bagaimana dari nikel yang semula hanya dikirim raw material mentah ke luar negeri, sekarang sampai dengan menjadi baterai mobil dan kemudian sampai itu barang bisa menjadi mobil listrik, sudah akan dilakukan di Indonesia. Sudah banyak beberapa komitmen, sudah ada komitmen-komitmen pembangunan industri yang dilakukan di Indonesia, yang ini merupakan satu kesatuan mata rantai industri hilir begitu, dari hulu sampai hilir. Jadi justru pemerintah sekarang ini mengatasi persoalan-persoalan rantai pasok dan ingin menjadi salah satu pionir atau pemain utama di dalam rantai pasok, setidaknya salah satu contohnya di industri mineral kritis tadi melalui baterai, kemudian juga dari nikel, kemudian baterai listrik, kemudian mobil listrik. Demikian pula di tanaman pangan pun juga pemerintah juga mendorong hilirisasi tanaman pangan, dari misalnya dari kelapa sawit menjadi tidak hanya CPO tapi juga sampai dengan industri turunan, demikian juga untuk ayam, peternakan telur dan segala macam. Sehingga
0: ini sangat Mas Adit sekali nih ya, sering menulis tentang investasi pangan dan energi yang menjadi pilar baru ketahanan ekonomi begitu ya Mas Adit ya. Tapi konkretnya hilirisasi pertanian dan maritime yang ideal itu seperti apa sih agar komoditas kekuatan kita kayak kelapa sawit, kemudian padi, rumput laut ini nggak terus-terusan dijual dalam bentuknya mentah, Mas Adit?
2: Nah, itu tadi hilirisasi kan, program hilirisasi ini kan bagaimana pemerintah secara konsepnya kan menjadikan produk itu sampai dengan di sisi hilir itu artinya apa, sampai dengan end user, siap dikonsumsi oleh masyarakat begitu. Sehingga tadi kelapa sawit tidak hanya CPO-nya tetapi juga nanti bisa sampai produk turunan misalnya mentega, kosmetik dan segala macam. Demikian juga perikanan itu nanti juga sampai pada produksi tidak hanya sekedar perikanan tangkapnya tetapi juga sampai dengan pada program produk-produk turunannya. Dan itulah kenapa sebenarnya ini nyambung juga kalau tadi saya sebutkan hilirisasi, kita juga bisa melihat program pemerintah yang lain seperti misalnya koperasi nelayan merah putih. Ini adalah upaya-upaya juga bagian yang mensupport dari ekosistem hilirisasi itu sendiri. Bagaimana melalui KNMP itu para nelayan mencari ikan, mereka juga sudah disiapkan cold storage-nya, sudah disiapkan juga off-taker-nya untuk sehingga mereka tidak lagi kesulitan memasarkan, tidak kesulitan lagi menyimpan supaya hasil tangkapannya awet, tidak kesulitan lagi memperoleh solar untuk melaut, karena itu semua ada di satu ekosistem yang namanya KNMP. Dan KNMP itu nanti pasti akan terhubung dengan mata rantai.
0: Singkatannya apa KNMP? Gitu. Mungkin juga boleh dijelaskan
2: kepada Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih. Ini kan salah satu yang menjadi program prioritas pemerintah juga, yang nanti tahun ini juga akan mulai dioperasionalkan oleh pemerintah. Okay.
0: Dan ini akan connect ya dengan nantinya ketika ada vokasi, penyerapan lulusan pendidikan vokasi untuk bisa menekan angka menjadi pengangguran secara signifikan. Akan
2: sangat terhubung. Jadi semua program pemerintah ini sebenarnya terkoneksi. Kalau kita lihat vokasi mempersiapkan tenaga kerjanya, kemudian juga KNMP dan juga KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga menjadi off-taker dari tanaman tantangan petani maupun nelayan, tangkap ikan, tangkapan nelayan, kemudian nanti menjadi sebuah ekosistem baru, yeah. ekosistem di mana seluruh mata rantai ini akan terjadi di Indonesia, sehingga nilai tambah dari ekonomi dasar komoditas itu bisa kita maksimalkan, dan disitulah Indonesia akan memiliki posisi yang kuat sebagai dalam rantai pasok global gitu, untuk semua komoditas yang memang kita memiliki sumber daya yang cukup melimpah begitu.
0: Oke, baik kalau begitu. Ya. Ada pesan lain yang mau disampaikan ke publik?
2: Untuk pesan ya, mungkin gini, bahwa sekarang ini pemerintah sangat concern bagi

0: Baik kalau gitu. Mas Ari, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan Pro3. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi juga.
0: Tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yuda. Dan pendengar, kami masih akan lanjutkan beberapa informasi tentunya setelah Warta Berita pukul 8.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: bulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita Indonesia sesungguhnya. Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net Bengkulu. Senang sekali untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kami kembali hadir di ruang Anda dalam acara Dialog Bengkulu Menyapa. Hari ini kami akan membahas tema mengenai waspada kolesterol pasca Idul Adha dan kita menikmati daging kurban dengan pola hidup yang sehat. Tentunya senang sekali di studio Pro 1 RRI Bengkulu saat ini sudah hadir dua narasumber yang akan berbincang bersama kita dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Saya perkenalkan kepada Anda, yang pertama narasumber kami ada Dr. Putri Santri, dokter umum dari Puskesmas Nusa Indah. Assalamualaikum, selamat pagi dok.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya. Kita ke narasumber kami yang kedua, ada Dr. Magfira, dokter umum juga di Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi dok.
3: Waalaikumsalam,
1: iya. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat semuanya ya, sudah menikmati daging kurban tentunya ya. Dari hari Rabu kemarin ya. Nah pendengar, kita ketahui bahwa hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 kemarin umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan tentunya Idul Adha ini identik dengan sajian daging yang menggugah selera. Kalau di Idul Fitri memang kita juga mengkonsumsi makanan yang berbahan daging, tapi kemungkinan tidak semua masyarakat yang menikmatinya. Tapi kalau di Idul Adha ini, karena mendapatkan jatah dari yang berkurban, tentu kita juga menikmati daging-daging yang diberikan oleh para pekurban. Namun daging ini jika dikonsumsi secara berlebihan, tentu ada beberapa resiko penyakit yang mungkin nanti akan membayangi kita. Yang pertama itu mungkin kolesterol yang bisa meningkat dan berdampak pada kesehatan tubuh. Nah, bagaimana cara menjaga pola makan hidup sehat di Idul Adha ini? Tentu dua narasumber kami ini nanti akan berdiskusi bersama kita dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0736 7321 995, atau melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811 7307 079, dan bisa langsung berkomentar di channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Saya langsung ke narasumber kita ini. Saya ke Dokter Putri ya panggilannya ya.
2: Iya Putri.
1: Oke, Dokter Putri. Yang pertama, kalau Idul Adha ini kan tadi sudah saya sampaikan konsumsi dagingnya meningkat, berbeda mungkin dengan Idul Fitri yang mungkin tidak semua orang bisa menikmati daging. Tapi kalau di Idul Adha ini semuanya bisa mendapatkan, bahkan yang non muslim pun ketika ada apa namanya, ada kupon berlebih, bahkan mereka juga bisa mendapatkan daging kurban ini. Nah, sebenarnya konsumsi daging masyarakat yang meningkat ini apakah memang besar pengaruhnya terhadap kadar kolesterol di tubuh kita, khususnya yang mengkonsumsinya nih dok?
2: Oke. Sebenarnya semua makanan ataupun ya hal
1: semua
2: yang
1: makanan
2: kita konsumsi kalau dia berlebihan sudah pasti menjadi hal yang nggak baik ya Pak ya. Baik itu mau daging apapun ya, daging sapi, daging kambing, daging ayam, itu juga kalau jumlah yang kita konsumsi itu berlebihan perharinya juga pasti akan menimbulkan bahaya. Tapi mungkin hari ini kita bahas tentang kolesterolnya ya. Kolesterol yang masyarakat taunya di daging itu kolesterolnya tinggi gitu. Padahal sebenarnya mungkin dari awal dulu kita bahas bahwa kolesterol itu berguna loh, memang ada manfaatnya gitu untuk tubuh kita. Jadi memang secara alamiah pun tubuh kita juga menghasilkan kolesterol. Jadi selain dari makanan, konsumsi dari daging ya salah satu contohnya, dari organ tubuh kita pun juga menghasilkan kolesterol, bahkan lebih besar persentasenya. Nah, masalahnya kita itu kalau makan lupa menghitung kalorinya ya. Kalorinya yang kita butuhkan sama yang kita konsumsi. Ya, kalau kita bicara tentang kalori dalam tubuh manusia itu setiap harinya butuh sekitar 2000 kalori kebutuhannya. Nah, ini sebenarnya memang ada hitung-hitungannya Pak. Jadi kalau satu saat ya kalau kita makan daging itu kan satu porsinya nanti ada berapa kalori yang ada di dalam kandungan protein itu. Tapi kalori itu dia tidak cuma bergantung kepada jenis proteinnya tapi juga pengolahannya. Jadi misalnya kalau orang makan daging 2 potong digoreng dengan pengolahan yang lain, direbus kemudian pakai sayur dan lain-lain, itu nanti hitungan kalorinya berbeda. Jadi apakah dia sangat signifikan mempengaruhi kesehatan tubuh kita? Kalau berlebihan, kalau melebihi kebutuhan kalori kita dari lemak ya sekitar 20-30%, nah dia akan berbahaya. Tapi kalau misalnya konsumsinya dengan pengolahan yang benar, tidak berlebihan dalam artian tidak melebihi 20-30% kebutuhan kalori dari lemak itu tadi, maka dia tidak termasuk ke dalam hal yang berbahaya.
1: Iya, tadi kan dokter mengatakan bahwa sudah dianggap berbahaya ketika di atas 20-30%. Nah, dari persentase ini ada apa ya, ada ukuran beratnya enggak? Misalnya saya ini hari ini makan mungkin proteinnya tidak banyak tapi banyak dagingnya saja, mungkin ya. Seperti mungkin hidangannya sate, jadi makan sate saja, ini seperti apa kalau perhitungannya?
2: Kalau 1 gram itu dia sekitar 9 kalori.
1: 1 gram daging 9 kalori ya.
2: 1 gram 9 kalori. Nah, jadi kalau dihitung-hitung, kalau kita pernah belajar itu kalau kita konsumsi sate saja itu sekitar 4 tusuk.
1: 4 tusuk. Maksimal 4 tusuk.
2: Iya, 4 sampai 5 tusuk sehari.
1: Dalam satu hari.
2: Iya, itu sudah mencukupi, maksudnya tidak melebihi kalori yang diperlukan oleh tubuh dan tidak berlebihan begitu.
1: 4 iya. Tadi kan di awal tadi dokter Putri bilang sebenarnya tubuh kita kan juga memproduksi kolesterol itu. Nah, ketika kolesterol di tubuh kita ini tidak produksinya tidak bagus, ini ada cirinya enggak? Apakah memang tidak ada penyakit yang misalnya tubuh tidak memproduksi kolesterol atau seperti apa?
2: Sebenarnya secara
1: alamiahnya
2: semuanya tubuh memproduksi kolesterol karena kan berguna juga untuk pembentukan hormon, kemudian pembentukan vitamin D, dinding sel dan lain-lain. Jadi pasti manusia itu memproduksi kolesterol. Tapi yang jadi penyakit itu adalah hiperkolesterol.
1: Bukan kekurangan berarti ya.
2: Biasanya itu didapatkan dari makanan yang kita konsumsi, yang dari luar.
1: Berarti boleh dikatakan tidak ada gangguan ketika tubuh kita memproduksi kolesterol yang kurang, seperti itu tidak ada ya. Tapi yang sejauh ini yang ditemukan itu justru hiperkolesterol. Saya ke Dr. Fira nih, Dr. Fira ya panggilannya ya, Dr. Fira. Nah, apakah pernah ditemukan di rumah sakit Bayangkara misalnya ketika setelah pasca Idul Adha ini banyak pasien-pasiennya itu yang kolesterolnya meningkat, pernah ditemukan nggak kasus-kasus seperti ini?
3: Kalau misalnya di IGD itu IGD Rafflesia ya Pak, Bayangkara.
1: Oh ya Rafflesia, sorry mohon maaf ya Bayangkara, Rafflesia ya.
3: Oke, jadi kalau misalnya di IGD itu sebenarnya bukan ketemu yang hiperkolesterol, tapi itu apa orang-orang yang mengalami penyakit akibat kolesterol. Contohnya itu seperti stroke, serangan jantung, itu ada ditemukan di IGD. Ngomongnya setelah makan ini gitu, pasiennya nggak sadar kayak gitu, atau pasiennya tiba-tiba nyeri dada kayak gitu ada. Cuman balik lagi kondisi hiperkolesterol ini adalah penyakit jangka panjang yang kronis, yang kalau misalnya sebenarnya kemarin makan daging itu ngefek tuh sebenarnya enggak. Cuman itu biasanya orang-orang yang makan daging itu kebanyakan, biasanya di lebaran-lebaran sebelumnya pasti juga makan dagingnya kebanyakan.
1: Oh, berarti ininya cukup panjang ya ininya.
3: Iya, kalau misalnya untuk terjadinya stroke atau serangan jantung itu agak cukup panjang, Pak. Tapi kalau misalnya ngejudge langsung dan kemarin makan kambing kayak gitu jadi tinggi, itu sebenarnya salah satu faktor pencetusnya saja, tapi penumpukan plak atau yang semuanya yang disebabkan oleh tingginya kolesterol itu sebenarnya disebabkan oleh kronis gitu, jangka panjang.
1: Jadi ini sudah mungkin dalam satu tahun terakhir konsumsi dagingnya sangat tinggi ketika Idul Adha ini jadi pemicunya saja, mungkin seperti itu ya, bisa dikatakan nih Mbak ya.
3: Karena itu apa, kolesterol yang tinggi ini kan dia kan sebagai lemak itu kan menjadikan penumpukan plak di dalam pembuluh darah. Jadi kalau misalnya sudah ada banyak gitu terjadinya penyempitan pembuluh darah, dan kalau misalnya apa darah nggak ngalir ke otak kan berarti oksigen tidak bisa disampaikan ke atas, makanya terjadi stroke, namanya stroke iskemik. Kalau misalnya pembuluh darah jantung yang terjadi penyempitan seperti itu, maka terjadilah serangan jantung.
1: Jadi kalau misalnya ini kan berarti boleh dikatakan si pasien ini tidak kontrol jumlah kolesterolnya berapa. Ya, nah, ketika meskipun misalnya saya konsumsi dagingnya sangat tinggi dalam satu tahun terakhir, ketika saya bisa mengontrol ataupun bisa memeriksakan kadar kolesterol saya, apakah penyakit-penyakit yang seperti disampaikan tadi, stroke, jantung, dan teman-temannya ini bisa dikendalikan nggak, Mbak?
3: Kalau misalnya akhirnya berubah kayak gitu, sebenarnya bisa, karena hiperkolesterol ini salah satu yang menyebabkan risiko tinggi stroke dan lain-lain tadi. Jadi kalau misalnya memang oh udah tahu ternyata kolesterolnya dalam darah hasil pengecekan laboratoriumnya tinggi, maka dilakukan perubahan gaya hidup seperti itu, seperti olahraga atau seperti makan makanan berserat, tinggi serat, itu bisa mengurangi resiko kolesterol ini menjadi penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan.
1: Oh iya, berarti kalau seperti yang Mbak sampaikan flag tadi, apakah bisa gitu, yang ya bisa dikikis oleh misalnya obat kimia yang mungkin bisa, ketika saya merasa bahwa saya sudah kolesterol tinggi, hiperkolesterol, saya minum obat kimia, mungkin seperti itu bisa langsung.
3: Salah satu yang bisa membantu, ya bisa. Seperti obat-obat statin, seperti itu, simvastatin, atorvastatin, dan lain-lain. Cuman kalau udah obat kimia kan kita juga ada efek samping.
1: Efek samping itu, ya.
3: Jadi kalau misalnya memang sudah tidak tertolong lagi dengan olahraga dan pola makan sehat, berarti baru butuh obat. Tapi kalau misalnya masih bisa dikendalikan dengan menurunkan jumlah lemak yang ada di dalam tubuh ini, ya kita usahakan di jalur yang seperti itu.
1: Iya, yang paling baik adalah olahraga, kemudian pola hidup sehat itu tadi ya. Baik. Nah, kalau dulu kan mungkin tidak saya saja, semua orang juga pernah mendengarkan kolesterol jahat, kolesterol baik, dan sampai diiklankan juga di media televisi. Sebenarnya kalau yang disebut kolesterol jahat dan baik ini seperti apa, Mbak?
3: Jadi kolesterol itu kan nama besarnya itu kan kolesterol, ya artinya lemak gitu kan. Nah, kolesterol ini nih ada yang namanya itu kolesterol baik, itu namanya high density lipoprotein. Nah, kalau kolesterol jahat itu low density lipoprotein. Dua-duanya sama-sama lemak juga. Cuman yang satu itu yang HDL, yang high density ini, kalau yang LDL
1: ya.
3: Kalau misalnya lemak itu kan di metabolisme dari hati. Nah, jadi kalau misalnya LDL ini, kolesterol yang dari hati yang sudah di metabolisme itu diantarkan ke pembuluh darah. Gitu. Untuk kemudian kalau misalnya dia yang banyak itu akan menjadi penumpukan. Makanya dia dibilang kolesterol jahat, karena kalau misalnya dia tinggi berarti banyak lemak yang diantarkan ke pembuluh darah gitu kan. Kalau misalnya HDL ini dia sebaliknya dari yang kolesterol jahat, dia ngantarkan lemak yang dari pembuluh darah itu ke hati lagi untuk dimetabolisme. Jadi memang kalau misalnya dari analogi ini berarti kita harus memperbanyak yang baik daripada yang jahat, karena yang lemak baik tadi kan membantu mengurangi lemak-lemak yang ada di pembuluh darah yang penumpukan itu.
1: Iya seperti itu ya. Saya ke Dokter Putri ini. Tadi kan disampaikan oleh Dokter Fira ada pembentukan lemak jahat dan lemak baik. Ini bisa kita bedakan nggak untuk bagaimana kita mengkonsumsi makanan? Ini akhirnya kolesterolnya ini menjadi kolesterol baik. Jangan sampai menjadi kolesterol jahat. Ada nggak teknik ataupun jenis makanan yang mungkin bisa dinikmati oleh kita?
2: Ya, sebenarnya ada istilah lemak jenuh dan lemak tidak jenuh ya. Lemak jenuh yang harusnya kita hindari, lemak tidak jenuh yang
1: buat kita. Intinya di situ ya.
2: Iya, betul. Tadi kan di awal kita bilang bahwa sebenarnya tubuh kita itu butuh lemak, malah kita beberapa komponennya harus kita konsumsi lemak untuk mendukung fungsi-fungsi tubuh kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah konsumsi lemak yang contohnya seperti ada pada buah-buahan, pada alpukat, atau ya pada buah-buahan seperti apel, pir, itu boleh dikonsumsi. Ikan, pada ikan seperti ikan tuna, ikan kembung, itu boleh, bagus. Kemudian di serat juga, di serat. Sebenarnya untuk mengurangi kolesterol itu supaya kita dapat
1: ya,
2: supaya kita dapat HDL atau supaya kolesterol itu berguna untuk tubuh kita, adalah salah satu caranya mengurangi kolesterol itu sendiri. supaya dia tidak banyak dibawa ke pembuluh darah tadi. Caranya apa? Salah satunya adalah konsumsi serat. Konsumsi serat untuk bisa kita melancarkan buang air besar, karena kolesterol itu nanti dia dibuang dalam bentuk asam empedu dan juga buang air besar. Nah, itu jadi kita harus bisa melancarkan ini kita juga apa? Pencernaan kita juga, salah satunya dengan tadi ya, berolahraga, konsumsi serat. Dengan begitu, kelebihan kolesterol kita itu akan di metabolisme ulang dan si LDL, si apa kolesterol jahat tadi juga tidak membawa terlalu banyak kolesterol ke pembuluh darah, sehingga tidak jadi plak, tidak jadi itu tadi penyumbatan di bagian pembuluh darah.
1: Iya, berarti kalau misalnya dagingnya ini dalam satu piring itu setengah daging, setengah makanan berserat, boleh-boleh aja ya?
2: Iya.
1: Bisa ya?
2: Tergantung berapa setengahnya, berapa. Terus pengolahannya juga kan berpengaruh, apakah di santan, apakah digoreng,
1: oh,
2: itu juga
1: iya.
2: berpengaruh.
1: Jadi udah nggak usah takut lagi, kita sekarang makan dagingnya setengah piring, seratnya setengah piring juga, jadi ini akan berimbang. Sebenarnya tidak seperti itu ya, dalam ilmiahnya tidak seperti itu ya, Mbak ya.
2: Ada hitung-hitungannya,
1: ada hitung-hitungannya lagi ya.
2: Tepatnya ya ada hitung-hitungannya semua. Satu sendok minyak itu berapa kalorinya, pengolahannya semuanya itu ada hitungannya, seratnya juga, terus berapa kita aktivitas kita pun juga sebenarnya bisa kita hitung gitu. Kebutuhan per orang kan kalori juga berbeda-beda.
1: Yeah.
2: Ada orang yang diem aja di kantor, ada orang yang aktif ya keluar-keluar, itu juga berbeda.
1: Iya. Ini saya menarik nih, tadi Mbak Putri menyampaikan bahwa pengolahannya yang paling penting, salah satu bagian yang paling penting itu adalah pengolahan. Kalau daging-daging yang kita terima dari kurban ini sebenarnya yang paling aman untuk dikonsumsi itu olahannya seperti apa, Mbak?
2: Iya. Jadi kita meminimalisir. Jadi kan tadi sih sebenarnya si sapi, si kambing itu kan mereka itu sudah membawa jumlah lemak yang banyak gitu. Jadi kita jangan menambahkan lagi kan intinya. Kalau kita menambahkan lagi itu contohnya kayak kita goreng.
1: Itu nambah minyak lagi.
2: Nambah lagi minyak.
1: Jadi rendang nambah kolesterol
2: lagi.
1: Gorengnya
2: pakai minyak yang udah lama kayak gitu kan. Terus jangan kita olahannya itu biasanya kan santan ya, santan kan itu juga tinggi lemak. Nah itu jadi kalau misalnya kita olah dengan misalnya direbus ya direbus atau
3: tapi
2: ya tapi jarang,
1: jarang ya.
2: Direbus aja itu kan jarang, karena nanti kan ada penambahan garam lagi. Garam pun juga nanti ada hitung-hitungannya gitu, seberapa maksimal apa penggunaan dalam harian maksimal untuk tubuh kita gitu. Kalau untuk pengolahannya ya yang jelas kita minimal meminimalisir penambahnya
1: zat penambahnya
2: ya.
1: Jadi kalau saya selera saya aduh saya mau rendang ini harus banyak-banyak makan rendang, itu berarti harus mengetahui kadarnya tadi ya Mbak ya. Jangan sampai ketika kita membuat rendang tambahannya mungkin santannya terlalu banyak, lebih banyak dari dari dagingnya, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya inilah yang jadi memicu kita terkena tiba-tiba yang disampaikan oleh Mbak Fira tadi, tiba-tiba sebagai pemicunya seperti itu ya. Iya.
2: Dan kita mungkin rendang aja, nggak ada sayurnya.
1: Nah gitu. Iya.
2: Sampai ke kantor kita juga duduk aja gitu, nggak ada pengeloyang, nggak olahraga. Nah itu sebenarnya nggak ada masalah sih mau makan rendang, mau makan siang apa olahan daging, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu porsinya, batas porsinya, terus aktivitas kita sehari-hari dan balance apa penyeimbangnya itu seratnya tadi supaya pencernaan kita lancar, jadi ikutan dibuang gitu bersama.
1: Iya, itu kan kalau masakan yang jenis rendang ya, yang mungkin yang ada olahan dari kelapa minyak ya. Kalau sate kan ini kan campurannya kacang-kacangan, ini bagaimana kalau seperti ini Mbak?
2: Betul, kacang-kacangan sebenarnya lemak juga. Tapi biasanya lemaknya bagus. Cuma mungkin itu tadi ya, porsinya, hitungannya, seberapa banyaknya. Terus kan kacang juga digoreng ya, pakai minyak lagi gitu. Tapi kalau kita mau hitung satu porsi makanan kita tuh panjang hitungannya gitu. Dan itu juga
1: ada piramida makanan ya, seperti itu ya hitungannya, enggak?
2: Hitungannya pakai ini apa?
1: Kalkulator. Oh, pakai kalkulator. Kalkulator
2: sehat
1: ya.
2: Satu gram berapa kalori. Dan itu ya itu kompetensi dokter gizi ya.
1: Iya. Oh, kompetensinya itu dokter gizi yang paham ya.
2: Memang baik. Bisa tahu per komponen apa pengolahannya.
1: Iya. Saya kembali ke dokter Fira nih kan mungkin sering menemukan pasien-pasien yang di IGD ya, di Rumah Sakit Rafflesia. Nah, kalau dokter sendiri melihat gejala yang paling sering muncul ketika pasien datang ke IGD ini seperti apa, Mbak?
3: Kalau misalnya pasien datang ke IGD terus apa kita curiga dia tinggi kolesterol gitu, dari apa yang gejala paling awalnya tuh biasanya kebas-kebas.
1: Di telapak tangan, telapak kaki apa seperti apa?
3: Iya, telapak tangan, telapak kaki itu ngomongnya kebas-kebas gitu. Itu udah gejala-gejala awal gitu. Kemudian kalau misalnya untuk yang lain-lainnya mungkin yang dari penampilan aja sebenarnya kita bisa lihat kalau misalnya dia lemaknya tinggi, karena ada beberapa orang tuh dia di apa di kelopak mata kayak gitu atau di tangan kaki dia tuh apa kulitnya tinggi protein apa tinggi lemak tuh ada, jadi kayak apa namanya
2: Entelasma.
3: Itu salah satunya juga kalau misalnya lihat dari penampilannya aja. Kemudian kalau misalnya untuk gejala yang lain sih, kalau misalnya untuk kolesterol itu sebenarnya kan dia penumpukan plak nih. Kalau penumpukan plak kan berarti dia itu kalau misalnya plaknya tertutup, aliran darahnya tidak lancar sehingga oksigen ke ujung tidak terlalu lancar. Makanya kataku tadi ada kebas-kebas seperti itu. Nah kalau misalnya sudah sangat sempit sampai terblokir total, itulah tadi yang ada serangan jantung atau stroke.
1: Ya, jadi sekarang bisa buka konsultasi pagi ini, Mbak ya. Karena saya sekarang mungkin sebelah kanan ini sudah berapa hari ini dia bukan kebas, cuman kerasa pegalnya itu lebih banyak. Apakah itu salah satu ciri dari kolesterol yang menumpuk? Karena kan cuma sebelah tangan sebelah kanan aja nih, Mbak.
3: Kalau kita curiga boleh curiga, Mas. Cuman kalau misalnya untuk pegal itu kan ada banyak penyebab faktor yang lain yang gitu. Jadi kalau misalnya mau kita apa benar-benar oh ini gara-gara kolesterol, itu kita harus cek dulu kadar kolesterol darahnya seperti apa. Tapi memang tidak menutup kemungkinan itu karena kolesterol tinggi bisa juga, karena kan tadi itu apa sesuai patofisiologinya itu apa penyumbatan pembuluh darah sehingga apa terjadi penyempitan, itu juga bisa menyebabkan pegal-pegal.
1: Iya, itu ini tapi memang tidak masalah ya, mungkin kalau mungkin pendengar juga merasakan bahwa tidak seluruh tubuhnya tapi hanya sebelah kanan, sebelah kiri ataupun kaki sebelah itu memang salah satu bagian tanda-tanda ya, tidak harus di seluruh tubuh ya untuk gejalanya, Mbak ya.
3: Iya, tidak harus seluruh tubuh karena tadi apa penyebarannya itu kan tidak simetris gitu, Pak. Enggak apa pada satu orang oh tangannya yang kebas, pada satu orang oh langsung di jantungnya yang kena gitu.
1: Kayaknya kan kolesterol jahat ini mengincar yang paling lemah sepertinya. Ya mungkin seperti itu, Mbak ya. Oke, baik. Kami juga mengundang Anda mendengar untuk bergabung bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa. Tema kita adalah waspada kolesterol pasca Idul Adha. Jadi kita bisa menikmati daging kurban dengan pola hidup sehat. Di studio kami sudah hadir dua narasumber yang tentunya akan menjawab pertanyaan Anda. Yang pertama ada Dr. Putri Santri, dokter umum Puskesmas Nusa Indah, dan ada Dr. Magfira, dokter umum dari Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu. Silakan kami tunggu Anda di 0811-7307-079 atau di line telepon kami 0736-7321-995. Kita akan kembali lanjutkan. Saya masih ke Mbak Fira. Kalau mungkin seperti saya, usia sudah lebih dari 40 tahun. Kalau orang yang di bawah 20 tahun, anak muda, faktor resiko terkena kolesterolnya, hiperkolesterolnya juga apakah ada?
3: Kalau anak di bawah 20 tahun itu sebenarnya resikonya sangat rendah sih ya.
1: Sangat rendah ya.
3: Kecuali dia benar-benar enggak apa olahraga sama sekali gitu. Terus apa berat badannya juga melebihi atau obesitas itu juga ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak itu kan metabolismenya masih cepat, Pak. Lemak tadi itu digunakan gitu. Kalau lemak digunakan kan dia tidak ada penumpukan di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak itu faktor risikonya lebih rendah kalau misalnya dia kita curiga dia kolesterolnya tinggi seperti itu.
1: Kalau bisa di rentang usianya berapa yang mungkin ada mulai beresiko terkena kolesterol ini?
3: Kalau saya bisa bilang itu di atas 40 tahun.
1: Oh, memang di atas 40 tahun ya?
3: Memang di atas 40 tahun itu sudah terjadi beberapa perubahan fisiologis dari tubuh. Misalnya pembuluh darahnya tuh udah lebih kaku daripada pembuluh darah orang-orang yang masih di bawah 40 tahun.
1: Iya. Saya mungkin kasusnya sama mungkin, tapi tidak tahu apakah ini kolesterol ataukah disebabkan oleh apa. Banyak olahragawan yang mungkin usianya masih di bawah 40 tahun, mungkin dalam usia-usia produktif lah 30 sampai 40 tahun. Ketika itu banyak yang meninggal mungkin karena ketika diperiksa oleh medis bahwa dia penyakit jantung. Apakah ini faktor dari kolesterol juga jantungnya ini?
3: Kalau misalnya kita ngomongin atlet itu sebenarnya fisiologisnya juga udah beda dari apa orang normal ya. Kalau misalnya atlet itu kan dia apa sudah biasa mau apa membikin jantungnya sendiri itu berpacu lebih keras gitu kan, apa otot-ototnya juga lebih itu apa lebih slim lah dan nggak ada lemaknya malah kan. Jadi kadang kita pikir oh kok dia apa atlet, dia sering olahraga, kok dia apakah dia kolesterolnya tinggi sehingga dia kena serangan jantung tiba-tiba meninggal seperti itu. Sebenarnya itu udah beda ceritanya.
1: Oh, gitu. Beda kasus lagi ya.
3: Beda kasusnya. Kalau misalnya udah kayak gitu tuh sebenarnya stres di jantungnya itu tuh disebabkan oleh latihannya yang terlalu berat. Mungkin dia tidak apa tidak mengukur apa kapasitas dirinya sendiri sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau misalnya mau ngomongin tentang kolesterolnya kan kolesterol hanya salah satu faktor pencetus yang menyebabkan serangan jantung. Jadi nggak semua orang serangan jantung tuh kolesterolnya tinggi, nggak gitu. Karena ada yang kayak apa atlet yang meninggal itu tuh juga apa bisa dibilang dia tuh bukan karena kolesterolnya, karena ada hal lain seperti stres yang di, apa yang diinduksi oleh olahraga.
1: Iya, mungkin tiba-tiba mungkin jantungnya lagi berdebar-debar dipaksakan, mungkin seperti itu jadi bisa jadi salah satu pemicu ya, Mbak. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, kami akan kembali dalam dialog Bengkulu menyapa, tentunya kita setelah mendengarkan jeda berikut ini. Tapi jangan lupa kami kembali mengundang Anda nanti di sesi kedua untuk bergabung di acara Bengkulu menyapa melalui SMS ataupun WhatsApp kami 0811-7307-079 atau di line telepon 0736-7321-995 dan bisa langsung berkomentar di channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Kami akan kembali setelah kita simak beberapa jeda berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 FM.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kita hari ini berbincang masalah waspada kolesterol pasca Idul Adha dan menikmati daging kurban dengan pola hidup sehat. Di studio kami hadir dua narasumber. Yang pertama ada Dr. Putri Santri, dokter umum dari Puskesmas Nusa Indah, dan Dr. Magfira, dokter umum dari Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu. Dan kami akan langsung membacakan untuk SMS ataupun WhatsApp yang masuk, serta ini banyak sekali komentar di channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Yang pertama kita ke Rian Hikmat. Rian Hikmat, ini katanya mitos, ada mitos kalau kolesterol tinggi ada jerawatan seperti sisik ikan kecil di bawah mata atau di kelopak mata. Ini benar enggak, Dok? Nah, siapa ini yang mau jawab nih?
2: Boleh.
1: Oh, boleh. Silakan.
2: Sesuai dengan yang aku ceritain.
1: Oh, iya.
2: Gejala kalau misalnya di IGD ketemu pasien yang kemungkinan kolesterolnya tinggi, itu namanya santalasma. Itu bukan mitos, memang ada.
1: Oh, memang ada ya?
2: Memang ada. Jadi di atas kayak gini nih ada kuning-kuningnya. Hmm. Kayak apa? Bukan sisik sih, lebih kayak ada kayak kita tahu lemak di bawah mata tuh. Nah, di sini itu namanya santalasma itu. Dan memang itu ada kondisi apa di mana kok lemaknya itu tertimbunnya di bawah kulit. Jadi kelihatan gitu.
1: Iya, kalau lemak kan dengan mungkin yang panas-panas mungkin bisa hilang. Kalau dilap itu hilang enggak, Dok?
2: Enggak
1: ya?
2: Agak sulit itu.
1: Agak sulitnya. Iya. Karena memang penempelannya sangat kuat ya. Apa memang keluar apa sistem keluarnya seperti apa nih?
2: Biasanya itu sebenarnya genetik sih. Jadi ada beberapa individu yang apa genetiknya itu metabolisme lemaknya lebih jelek daripada yang lain. Jadi dia menimbulkan penumpukan di bagian sana. Jadi kalau misalnya orang tuanya ada yang seperti itu, anaknya ada kemungkinan punya. Nanti waktu usianya sudah yang tadi kan di atas 40 gitu, yang udah metabolisme lemaknya udah turun, itu bisa menimbulkan gejala seperti itu.
1: Iya, kalau untuk estetika mungkin kecantikan ini seperti apa nih, Dok?
2: Aduh, gimana cat?
1: Kan ada kan yang kelihatan itu kan, jadi iya. Bisa dihilangin nggak misalnya ini? Kalau karena tadi kan sudah di faktor genetik, saya mau ngilanginnya gimana ya? Apakah harus mengurangi konsumsi kolesterolnya atau bisa diobati lah seperti itu? Pengobatannya seperti apa?
3: Bisa, ada sih memang kalau secara estetika untuk menghilangin ada apa? Terapi invasif ya, untuk menghilangkan lemak itu. Tapi kan maksudnya itu kan bisa jadi cuma sementara begitu. Kalau kolesterolnya sendiri tidak diobati, jumlahnya masih tetap tinggi ya, tetap akan ada penumpukan lemak akan berulang gitu, santalasma itu tadi. Jadi sebenarnya estetikanya itu kalau menurut saya ya yang paling penting tuh penyebabnya dulu yang harus kita obatin gitu. Mungkin pengobatannya dicek dulu kolesterolnya berapa, berapa jumlahnya, nanti kita sesuaikan dengan pengobatan dosisnya gitu, pengobatan untuk menghambat lah pembentukan kolesterol tadi. Nah kalau misalnya itu sudah teratasi, baru nanti kan dia kolesterolnya tidak berlebih, akhirnya tidak ada muncul santalasma tadi. Kalau kita sekadar membuang ya bisa-bisa aja
1: dibuang. Ya perlu biaya dan lebih baik pola hidup sehatnya tadi, Dok.
3: Betul.
1: Ya. Nah, ini kita masih di komentar di YouTube kami, ada Randi Siahlan. Dok, mana yang bagus, makan paha atau makan paha ayam atau dada ayam? Ini Dokter Putri nih.
3: Ya disclaimer dulu ya, kita nggak bukan ahlinya ini ya, bagian dari nabi atau bagian dari hewan-hewan yang tinggi lemak, yang mana yang kurang. Tapi yang jelas yang paling tinggi lemak itu seperti tetelan. Jadi kalau mau yang kurang lemaknya atau yang sedikit lemaknya itu di bagian khas dalam atau tenderloin ya,
2: itu sapi
3: ya,
1: ayam.
3: Pertanyaannya tadi bagian paha
1: atau dada ya?
3: Oh iya, kalau setahu saya dada lebih baik karena dia tinggi protein. Sedangkan kalau paha kan dia lebih juicy, lebih ada lemaknya, ada banyak lemaknya. Jadi kalau misalnya mengincarnya tinggi proteinnya di bagian dada, tapi kalau misalnya mengincar ada lemaknya juga bagian paha.
1: Iya, ini sama hasil penelitian saya dulu waktu kuliah dulu. Memang di bagian paha yang paling banyak ya, karena saya penelitiannya soal ayam ayam pedaging ya, seperti itu. Nilai-nilai kolesterol juga memang cukup tinggi di bagian paha. Mungkin untuk Randi ini bisa nanti cari referensinya memang di jurnal-jurnal yang mungkin khusus ayam ya dok ya, mungkin seperti itu nanti akan banyak ditemukan di sana nanti. Ini yang ketiga nih dari Puput Puspita. Bagi penderita hipertensi, diabetes atau riwayat penyakit jantung, apa ada perhatian khusus saat mengkonsumsi daging hewan kurban? Ini mungkin ke dokter Vira nih.
2: Ya, kalau misalnya sebenarnya itu lebih ke apa, edukasi puskesmas sih.
1: Oh, edukasi puskesmas boleh. Monggo silakan Mbak apa
2: kalau,
1: Mbak Putri.
2: Kalau aku menemukan pasiennya udah
1: iya.
2: Kalau misalnya edukasi yang seperti itu
1: ke dokter puskesmas.
2: Tapi kalau misalnya jawaban pertanyaan seperti itu ya saya juga bisa jawab gitu.
1: Oh iya.
2: Tadi itu apa untuk apa diabetes?
1: Diabetes
2: itu,
1: ya.
2: Itu apakah harus dikurangin? Ya sangat harus dikurangin ya, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dia masak rendang satu panci itu makannya satu habis itu bagi-bagi.
1: Oh iya. Ya,
2: itu jadi bagi-bagi ya. Gitu. Kalau misalnya untuk apa dia makan sendiri ya memang harus ditakar porsinya gitu. Kalau misalnya dia cuman dia nggak olahraga, dia udah lebih di atas 60 tahun kan itu apa untuk kalorinya kan cuman sekitar ya mungkin 1500 kalori jatah dia selama sehari. Jadi bagi 3 kali makan mereka cuma 500 kalori.
1: Satu kali makan ya.
2: Satu kali makan. Nah, kalau misalnya proteinnya aja sudah misalnya kita cuma ngambil 100 gram itu ternyata 100 kalori berarti ya berarti kalau misalnya dia mau ngambil makanannya lebih banyak dari itu berarti udah lebih dong kalori yang dia, dia makan. Dan itu juga kalau misalnya pengolahannya kurang bagus tadi kan menyebabkan penumpukan kolesterol, jadi memang harus sangat dihindarin. Kalau bisa sih makan daging dulu sih kalau misalnya memang sudah apa lagi sakit ya gitu, memang udah harus dikurangi.
1: Saya ke dokter Putri nih. Tadi ada dokter Vira tadi menyinggung masalah edukasi. Ini sebenarnya orang puskesmas ini yang bisa. Dari puskesmas sendiri ada enggak edukasi-edukasi yang seperti ini, Mbak dokter Putri?
3: Iya, jadi sebenarnya mungkin saya bisa bilang lebih dari 50% pasien di puskesmas itu hipertensi, darah tinggi, hipertensi dan diabetes, gula darah tinggi sama darah tinggi, hipertensi tadi. Hiperkolesterol juga banyak. Tapi biasanya itu tadi ya, hiperkolesterol itu cuma salah satu komponennya aja, pendukung, komponen pendukung gitu. Nah, hipertensi untuk edukasi sendiri kita tidak hanya edukasi sebenarnya Pak, ada juga kami program namanya Prolanis ya, program untuk penyakit kronis. Itu selain mengedukasi tentang penyakit hipertensi dan diabetes juga ada program olahraga bersama. Jadi untuk pasien-pasien di atas 40 tahun atau bahkan di bawah 40 tahun juga boleh bergabung untuk olahraga. Jadi menyeimbangkan apa yang kita konsumsi sama kegiatan kita sehari-hari dengan pola hidup sehat. Karena kita tidak bisa pungkiri di Bengkulu ini konsumsinya memang tinggi untuk konsumsi lemak, garam itu sangat tinggi gitu.
1: Iya, padahal dulu apa namanya yang ada apa namanya ada survei penduduknya Sumatera Bengkulu ini nomor berapa, hampir dua terakhir dari Sumatera ya. Tingkat ininya, tapi ternyata konsumsi dagingnya termasuk apa lemaknya itu cukup tinggi ternyata ya.
3: Betul. Makanya rata-rata pasiennya yang datang ke puskesmas itu pasien-pasien darah tinggi. Kalau dulu mungkin di atas 50 tahunan, tapi kalau sekarang di atas 30 tahunan sudah sangat banyak yang darah tinggi. Ya, pengaruhnya salah satunya makanan. Salah satu makanan kita kan semakin bertambahnya apa perkembangan zaman kita order makanan tuh lebih gampang.
1: Fast foodnya banyak sekali ya, tinggal banyak.
3: Pokoknya aksesnya mudah, sudah murah juga mungkin ya sekarang. Nah, jadi itu yang memicu penyakit darah tinggi dengan gula darah. Jadi memang sangat, kalau kita bilang ya orang dengan hipertensi dan obesitas ini riskan, pasien dengan faktor risiko terkena hiperkolesterolemia atau bahkan ke penyakit jantung atau penyakit stroke. Karena memang dari awal orang hipertensi itu kan memang berarti cara anatomi pembuluh darahnya udah kaku gitu. Jadi kalau ada pemicu sedikit ya bisa berkembang menjadi penyakit ginjal, penyakit stroke, jantung.
1: Ini saya mau konsultasi lagi nih. Berarti ke siapa nih nanti dokter ya yang jawab ya. Saya sebenarnya paling tidak bisa makanan seafood seperti udang, cumi. Ketika saya sudah mengkonsumsi itu saya sakit kepala, pusing dan mungkin tidak kuat. Tapi ketika saya makan daging sapi, daging ayam dalam porsi yang cukup banyak itu saya aman-aman saja. Ini perbedaan apa ini? Kan sama-sama kolesterolnya sama-sama tinggi nih. Ini apa penyebabnya nih dok? saya bingung juga nih, ketika saya apakah hanya sugesti saja, tidak bisa makan seafood, tapi makan dagingnya aman-aman saja, ini seperti apa nih sebenarnya?
2: Kalau jawaban dari aku sih, kalau misalnya setiap individu itu beda-beda Pak, metabolismenya. Misalnya itu apa, kalau saya mungkin tidak bisa mencerna apa udang seperti itu. Ada orang lain yang tidak bisa mencerna daging seperti itu. Itu beda-beda di genetikanya masing-masing seperti itu. Nah kalau misalnya anggapan kalau misalnya makan udang habis udang sedikit aja udah langsung sakit kepala, itu apa bisa juga dari pengolahan udangnya, udangnya di santan apa di mana gitu. Apakah kalau misalnya dagingnya itu apa dagingnya yang seperti apa dulu, misalnya makannya lebih kayak sate kayak gitu atau taichan gitu kan. Kalau misalnya udang juga sebenarnya itu kan lebih ke seafood ya Pak ya, jadi banyak komponen-komponennya tuh yang mungkin Bapak lebih sensitif.
1: Oh, jadi bukan kolesterolnya saja ya?
2: Bukan kolesterolnya aja.
1: Saya dari dulu ya namanya seafood saya tidak saya karena sudah tahu bahwa saya punya penyakit itu saya tidak berani makan. Tapi kalau yang olahan daging ya saya berani karena tidak ada. Tidak ada keluhan mungkin seperti itu ya. Jadi memang faktor dari apa yang terkandung ya,
2: apa yang terkandung
1: genetik juga ya.
2: Oke.
1: Saya kita kembali ke ini, kembali ke apa namanya ke pertanyaan dari pendengar kita yang bergabung di channel YouTube kita. Ada Dimas. Kalau makan tetelan itu bahayanya seperti apa dok? Mungkin Dokter Putri ini tadi sudah menyinggung soal tetelan nih.
3: Iya, tadi sudah tinggung ya bahwa bagian yang paling tinggi lemak itu tetelan, jadi lemak murni ya, maksudnya nggak ada ototnya ya tetelan ya, lemaknya tinggi. Jadi kalau ditanya apakah konsumsi tetelan itu baik, ya enggak. Kenapa? Karena dia memang pure lemak gitu. Apalagi kalau misalnya banyak gitu tadi.
2: Kayak minum minyak gitu.
3: Iya. Iya, jadi ya tetelan tidak kita rekomendasikan untuk dikonsumsi.
1: Tapi kan kalau misalnya makan bakso nih. Baksonya setengah porsi aja tetelannya dibanyakin.
3: Nah, ya itu udahlah.
1: Kan tapi karena memang kesukaan orang-orang kan berbeda, tapi memang yang seperti ini apakah memang ketika makan tetelannya cukup banyak terus daya tahannya masih cukup kuat, apakah memang ini nanti berjenjang penyakitnya menumpuk dulu seperti yang dikatakan dokter tadi, ini Mbak apa Putri?
3: Sebenarnya yang paling penting tuh kita cek dulu kadar kolesterol yang kita punya di dalam tubuh kita. Kita merasa baik-baik saja sekarang, tapi sebenarnya mungkin udah agak borderline tinggi, terus kita hajar dengan konsumsi itu, nanti suatu waktu kita tes. Atau suatu waktu ada keluhan sakit pundak, jadi dada, ternyata udah dites kolesterolnya 400-an, 300-an. Nah itu. Jadi better lebih baik kita ya batasi konsumsinya gitu. Nah, karena kan kita kalau kita tidak cek kita tidak tahu tuh belum tahu ya jumlah kolesterol di dalam tubuh kita tuh berapa. Jadi kalau kita hajar ya
2: tanggung resiko sendiri.
3: Iya. Karena memang kesukaan orang kan beda-beda. Iya, tapi kita juga harus aware.
1: Seperti saya harus siap-siap dengan resiko ketika saya suka tetelan dan jeroan pun saya suka seperti babat itu saya paling suka itu. Kalau misalnya kalau tetelan kan mungkin memang itu pure lemak ya, lemak memang benar-benar lemak ya. Kalau jeroan itu ada apa namanya? Ada teknik memasaknya yang supaya jadi sehat enggak, Mbak?
3: Gue jeroan selain kolesterol juga asam urat ya, Fir?
1: Iya, asam urat ya.
3: Nah, tuh gula darah, asam urat sama kolesterol dia berteman bertiga.
2: Ya, dalam menyumbat pembuluh darah.
3: Iya, dalam mendukung penyumbatan pembuluh darah begitu. Jadi kalau dibilang olahan, sebenarnya kalau olahan ya mungkin bisa ditumis ya dengan meminimalisir lemak tadi dan juga jangan terlalu banyak gitu. Boleh, bukan yang haram gitu, bukan.
1: Iya, boleh tapi porsinya dihitung dulu kadarnya, jangan lupa betul. Itu yang paling penting ya.
3: Sadari dulu aktivitas kita sehari-hari banyak sedentarinya atau banyak olahraganya.
1: Nah, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas. Ini dari Ika 77. Teman saya ini kalau olahraganya cuma dua keliling Kota Bengkulu mungkin ya. Dua keliling apa nih? Olahraganya cuma dua keliling terus dia makan lemak. Makan lemak tuh mungkin yang seperti daging apa yang enak-enak lah bukan lemak bahasa Bengkulu ya. Habis itu dia lari 6 keliling. Itu sia-sia enggak dok olahraganya? Mungkin dokter Vira nih.
2: Jadi kalau skenario tadi mungkin kayak misalnya dia di pantai gitu kan lari, habis itu dia jajan bakso cilor
1: ya. Habis itu lari lagi.
2: Apakah apa tadi yang
1: sia-sia enggak?
3: Sia-sia enggak
2: larinya. Aduh. Kalau misalnya dibilang sia-sia enggak larinya, ya pasti enggak ada yang sia-sia sih kalau misalnya dari olahraga gitu. Cuma kalau misalnya apa, misalnya hitung-hitungan gitu, larinya ngabisin berapa kalori, terus ciloknya itu berapa kalori, itu ya kalau misalnya hitungannya seperti itu ya jelas kalau misalnya lebih banyak makannya daripada larinya ya pasti sia-sia larinya. Cuman kalau misalnya larinya lebih banyak daripada makannya, ya apa masih positif lah,
3: ya.
2: Ada mengurangi kalori. Karena kan dari olahraga itu kan mengurangi kalori karena apa, kita aktivitas tubuh kan, berarti apa baterainya tuh kita habisin gitu. Nah apa kita makan itu kan kita menambahin baterai kita gitu. Kalau misalnya lebih banyak makanannya, berarti kan tujuan dari olahraga tadi tuh nggak tercapai.
1: Iya. Kalau misalnya kalau untuk para olahraga runner Bengkulu yang mungkin kesehariannya mungkin polanya seperti itu, yang sebaiknya seperti apa dok? Kalau untuk misalnya lari di seputaran pantai mungkin jaraknya mungkin hanya sekitar 3 km, terus makan, terus lari lagi. Kalau polanya seperti apa kalau untuk yang seperti ini dok?
2: Kalau aku rasa kalau misalnya memang dia pelari beneran, kayaknya nggak ada dia makan di tengah
1: jalan. Oh, nggak ada makan di tengah jalan, di tengah aktivitas ya?
2: Kayaknya cuma
1: minum aja. Oh, gitu ya.
2: Atau paling kalau misalnya mereka yang udah memang serius lari itu biasanya cuma makan protein bar.
1: Iya.
2: Atau mungkin yang singkong-singkong atau pisang gitu kan yang mereka makan. Kalau misalnya yang jajan cilok di tengah-tengah itu kayaknya yang cuman untuk menikmati pemandangan gitu.
1: Iya, benar-benar ya.
2: Jadi kalau misalnya untuk yang kayak gitu sih sebenarnya kalau lagi lari ya jangan dibawa makan berat gitu. Karena lambungnya terisi nanti malah sakit perut waktu lagi lari gitu. Jadi nggak terlalu disarankan untuk jajan cilok kalau lagi serius.
1: Tapi nggak bisa dihindari, sepanjang pantai itu jualan. Aduh, semua. Iya. Selera mata. Ah, istirahat dulu lah, makan bakso atau teman-temannya dan lain-lain.
3: Berarti itu pelarian tidak fokus ya?
1: Iya, pelarian tidak fokus benar bisa jadi ya seperti itu. Kita masih ada waktu lebih kurang 12 menit lagi. Kita kembali ke YouTube kita ini dari Rani Puspitasari. Pertanyaannya, dari tekanan darah itu bisa tahu nggak kadar kolesterol kita berapa? Terus untuk cek kolesterol ini baiknya sebulan sekali atau gimana dok? Apa boleh beli alat sendiri untuk pemeriksaan kolesterol, dokter Putri ini?
3: Kalau dari tensi, enggak ya. Tensi itu kan dia mengukur tekanan darah, beda. Untuk mengukur kolesterol, alatnya pun juga berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa beli sendiri ya, Pak?
1: Ya, bisa beli sendiri alatnya.
3: Boleh-boleh aja, sah-sah aja beli. Yang penting tahu penggunaannya. Tapi biasanya ada mudah sih penggunaan alat cek kolesterol itu. Sebenarnya penggunaannya mudah, tinggal pakai darah kapiler, ditusukkan dengan jarum steril, lalu diusap sedikit, baru dimasukkan ke dalam alat. Nanti dilihat dari alat tersebut, kalau kolesterolnya itu menunjukkan angka kurang dari 200, biasanya masih aman. Tapi kalau lebih dari 200, baru kita ketar-ketir ya gitu. Cuman sebenarnya kalau mau lebih bagusnya tetap periksakan ke tenaga medis. Kenapa? Karena nanti, jadi kolesterol tadi kan sudah disebutkan ya sama Dr. Fira, ada HDL, ada LDL. Itu pun juga ada ini ya, juga ada batas atau ambang bagusnya berapa gitu, normalnya berapa. Nah itu pemeriksaannya lebih advance lagi. Belum bisa pakai alat yang dari kapiler saja. Kalau untuk sekedar cek-cek di rumah kayak gitu, yang penting tahu penggunaannya, boleh silahkan.
1: Iya, mungkin untuk rentang waktunya yang paling baik berapa bulan atau berapa minggu dok?
3: Sebenarnya medical check up secara keseluruhan itu bagusnya 1 tahun sekali minimal. Itu keseluruhan ya, tidak cuma kolesterol aja, dari pemeriksaan fisik, tekanan darah, kolesterol, gula darah gitu. 1 tahun sekali bagus. Tapi kalau misalnya sudah punya penyakit, contohnya pasien-pasien dengan gula darah tinggi, diabetes mellitus atau hipertensi yang memang sudah konsumsi obat, per 6 bulan lebih baik.
1: Iya. Ini kalau di mungkin masyarakat juga mungkin banyak yang belum tahu nih, apakah di fase ke-1 di puskesmas itu ada pemeriksaan gratis untuk pemeriksaan kolesterol, ya, asam urat, terus yang lain-lain ada nggak, Dok?
3: Iya, jadi kan sekarang sebenarnya udah agak lama sih ada CKG ya, cek kesehatan gratis ya.
1: Itu termasuk include dengan itu ya?
3: Iya, kalau dari programnya itu cuma gula darah saja, ya, gula darah saja yang diperiksa. Tapi apakah bisa di puskesmas itu cek kolesterol? Bisa ya, selagi stiknya ada. Kenapa? Karena kan kita juga kalau puskesmas kan dapatnya dari dinas gitu. Kadang stoknya terbatas juga. Jadi selagi di FKTP-nya teman-teman yang menyaksikan ini ada nih kolesterol, cek kolesterol ada, cek gula darah ada, silakan manfaatkan karena itu gratis.
1: Masih ya, oh masih gratis ya. Ya. Tapi kalau boleh tahu informasi, kalau berbayar dia berapa biayanya, Mbak?
3: Oh ya. Kalau di puskesmas sebenarnya tidak berbayar, tapi setahu saya kalau di luar pemeriksaan di luar itu sekitar 25 ribuan, kalau kolesterol 25 ribu. Bahkan ada yang satu paket tuh 50 ribu ya, gula darah, kolesterol sama asam urat.
1: Berarti
3: itu cek 3 sekitar 50 ribuan.
1: Iya, berarti dalam saya hitung paket murah lah, 3 bulan sekali 50 ribu kita keluarkan tidak masalah.
3: Iya, tidak ya. Sangat tidak masalah. Iya.
1: Tapi kalau mau periksa gratis yang disediakan oleh pemerintah di cek kesehatan gratis tadi bisa di puskesmas atau di paskes masing-masing. Betul. Ya seperti Dok ya. Ya jadi kalau untuk rentang waktunya yang paling minimal setahun sekali dan kalau bisa 6 bulan sekali ya. Seperti
3: kalau
1: itu, ya.
3: Biasanya kita juga di puskesmas kalau ada pasien yang
1: ulang tahun.
3: Oh iya.
1: Ulang tahun ya.
3: Sebenarnya dia nggak harus ulang tahun.
1: Oh nggak harus ulang tahun ya.
3: Boleh kapanpun mau datang ke puskesmas untuk cek itu boleh. Bahkan kalau pertama kali kita ketemu nih pasien ternyata kolesterolnya udah sampai 300-400, biasanya kita suruh diet, suruh pola hidup sehat, 2 minggu lagi bisa kita bilang cek ulang ya. Nanti kita lihat apakah ada pengaruhnya atau enggak. Kalau enggak ya mungkin kita akan tap up ke pengobatan.
1: Iya, ini kita ke pendengar terakhir yang bergabung di Facebook, di channel YouTube kami di RRI Bengkulu, ada Apriansah. Ini Apriansah, pertanyaannya, sebenarnya bukan makan jelek ya, ini ada yang bagusnya juga ya, tapi pertanyaannya seperti ini, Dok, apakah kebiasaan makan jelek ini dampaknya langsung terasa dalam waktu dekat atau ada atau jangka panjang dampaknya ini, Dokter Fira?
2: Oh iya, kalau misalnya makan jelek itu mungkin dikaitkan dengan makan seafood, makan olahan yang ultra proses kayak misalnya sosis, kayak itu mie juga itu kan diproses tinggi gitu kan. Kalau misalnya itu memang bisa sih disebut makanan jelek gitu kan. Kalau makanan baik yang kayak benar-benar misalnya timun kita potong sendiri langsung kita makan.
1: Itu baik.
2: Nah kalau misalnya makan jahat ini memang kalau misalnya di jangka panjangnya memang kurang bagus. Karena tadi seperti yang Putri bilang itu dia banyak lemak jenuhnya, Pak. Jadi itu yang lemak jenuh itu yang susah dicerna oleh tubuh sehingga akhirnya di jadiin penumpukan lemak.
1: Jadi kalau untuk kalau untuk makanan yang dalam tanda kutip jelek ini, untuk konsumsinya ada jangka waktunya nggak, Mbak? Misalnya seafood yang olahan tadi, apakah cukup 1 bulan sekali? Kalau, per 2 bulan?
2: Kalau misalnya yang kata cerita Bapak tadi yang seafood tadi memang harus dibatasin.
1: Harus dibatasin ya.
2: Kalau misalnya memang sudah sekali makan itu langsung berefek itu, kalau aku sih ke

0: siaran ini, jadi nggak mau makan apa-apa tuh jangan. Ya, jadi kalau misalnya sekarang masih banyak makanan jeleknya, kita kurangin.
1: Kurangin saja ya, karena walaupun bagaimanapun, karena kolesterol tadi tetap dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Karena tinggal bagaimana pembatasannya saja. Kita sudah masuk di sesi terakhir kita, ada waktu 5 menit. Saya ke Dr. Putri nih. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ketika masih dalam suasana Idul Adha ini, Dok. Karena kebetulan kan dokter kan di Puskesmas Nusa Indah. Mungkin apa yang, edukasi apa yang mungkin perlu disampaikan kepada pendengar kita, silakan, Dok.
2: Saya selalu bilang ke pasien saya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi itu adalah tabungan kita. Tabungan kita di masa dalam waktu yang jangka dekat ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita pikirkan nanti ke depannya, di atas kita udah di atas usia 40 tahun, kita mau jadi orang yang seperti apa? Apakah mau jadi orang yang fit, tegar, sehat, atau mau jadi orang yang sakit-sakitan, merepotkan orang lain gitu, banyak bolak-balik ke rumah sakitnya gitu. Jadi itu sebenarnya pilihan kita gitu. Jadi kalau bisa tentunya kan kita mau menjadi orang yang sehat ya di masa yang akan datang. Jadi kalau bisa usahakan yang pertama makanannya sehat, yang kedua pola tidur juga, pola tidur, pola istirahat juga tetap harus terjaga. Kemudian olahraga walaupun sedikit, minimal lakukan 30 menit sehari dalam waktu 1 minggu, minimal 5 hari. Dan ya itu tadi ya, harus berbahagia supaya kita sehat terus.
1: Iya, ini terakhir ke Dr. Fira nih. Ketika kita di rumah menyaksikan dialog kita pagi hari ini, apa yang harus diketahui oleh pendengar kita ketika dia sudah dalam tanda waspada terhadap kolesterol, apa yang harus dilakukan ketika sudah mengetahui gejala ini, dan apakah harus langsung ke rumah sakit atau seperti apa, Dok?
0: Kalau misalnya untuk pendengar, kalau misalnya memang sudah memiliki gejala seperti itu, ya apalagi kalau misalnya gejalanya berat, misalnya itu apa, sudah pernah punya darah tinggi atau kencing manis, terus tiba-tiba orangnya pingsan atau orangnya mengeluh nyeri dada atau sesak seperti itu, ya tentu harus langsung ke IGD gitu. Kalau misalnya untuk apa, orang-orang lain misalnya, oh aku nih kira-kira kolesterolnya tinggi atau enggak, itu sebenarnya bisa kita cek masing-masing gitu. Dari pertama-tama itu kalau misalnya lingkar pinggang, lingkar pinggang itu kalau misalnya laki-laki itu di apa, di atas 90 itu lingkar pinggang sudah berlebih. Kalau dia apa, perempuan itu di atas 80. Terus kalau misalnya dia bisa cek panel kolesterol lengkap, itu bisa dicek itu kadar trigliseridanya berapa, kadar HDL-nya berapa, dan kadar gula darahnya berapa. Itu yang penting juga. Terus kalau misalnya untuk tensi juga, kalau misalnya di atas 130 itu sudah masuk, kalau misalnya tadi digabungkan nih, itu apa, dia udah sindrom yang metabolik, dan itu udah sangat, harus sangat berhati-hati. Karena kalau misalnya mereka udah ada gejala-gejala seperti itu, sudah ada hasil-hasil pengukuran seperti itu resiko untuk terkena serangan jantung dan stroke itu meningkat berkali-kali lipat dibandingkan orang yang normal.
1: Iya, baik. Terima kasih Dr. Putri dan Dr. Fira atas kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Bengkulu untuk hari ini dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di channel YouTube kami RRI Net Bengkulu, ataupun Anda yang sudah menyimak acara ini sejak awal tadi. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kami ini bisa membuka wawasan kita untuk bagaimana melakukan pola hidup sehat ketika menikmati daging kurban yang kita dapatkan di Lebaran Idul Adha kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kami. Kita jumpa lagi tentunya di lain waktu dengan tema-tema yang berbeda. Untuk Anda juga yang ingin terus menyaksikan dialog-dialog interaktif, saksikan terus Pro 1 RRI Bengkulu setiap hari Senin hingga Jumat hanya di Pro 1 RRI Bengkulu pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ngrit Nardianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Pro 1 FM.

92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan sekarang waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami, kerabat kerja Bengkulu pagi ini yang akan temani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda yang memiliki keluhan seputar pelayanan publik ataupun hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, silakan untuk kirimkan WhatsApp ke 0811 7307 079. Nanti untuk keluhan ataupun permasalahan yang Anda pernah rasakan, tentu akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk mencarikan solusinya seperti apa. Kita masih akan simak untuk lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda, Kau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, momentum Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah ini membawa dampak terhadap kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah satu komoditas yang mengalami lonjakan harga, yakni cukup signifikan, itu adalah cabai dan seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama hari raya. Di Kabupaten Kaur, harga cabai ini terpantau mengalami kenaikan dibandingkan pada hari biasa, yang mana harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah mencapai Rp70.000 hingga ke Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi hampir di sejumlah pasar tradisional di wilayah Kabupaten Kaur, dan tingginya aktivitas masyarakat menjelang dan juga sesudah Idul Adha turut mempengaruhi meningkatnya kebutuhan cabai dan untuk kebutuhan memasak masyarakat. Citri, salah satu seorang pedagang cabai di Kecamatan Kelam Tengah ini mengatakan, untuk harga cabai merah keriting pada momen Lebaran Idul Adha menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Menurutnya, pedagang ini, lonjakan harga dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama momen Idul Adha, dan selain itu kondisi cuaca juga disebut mempengaruhi pasokan cabai dari petani lokal hingga ke stok di pasar menjadi terbatas. Kenaikan harga cabai tersebut turut dikeluhkan oleh para konsumen, yang mana sejumlah warga mengaku harus mengurangi jumlah pembelian cabai agar pengeluaran rumah tangga tetap dapat mencukupi kebutuhan lainnya. Amitia, salah seorang konsumen cabai di Kelam Tengah ini mengaku terpaksa mengurangi jatah belanja cabai akibat harga yang terlalu tinggi. Dan ia mengatakan untuk membeli, biasanya membeli 1 kg untuk kebutuhan masak di dapur, tapi berhubung harga cabai naik terpaksa dikurangi agar uangnya bisa dibagi untuk kebutuhan lainnya. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Terkait dengan harga cabai di Kaur ini mengalami kenaikan di momen Idul Adha 1447 Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Pendengar, masyarakat petani di Kecamatan Kaur Tengah di Kabupaten Kaur ini mulai turun ke sawah untuk menanam padi setelah curahan hujan meningkat. Nah, jadi kepastian ini setelah para petani mulai menabur benih untuk bibit tanam nanti ya. Kegiatan turun ke sawah ini disambut antusias oleh para petani setelah beberapa waktu lalu ini sempat terkendala oleh kondisi cuaca kering. Hujan yang turun merata di wilayah Bengkulu dinilai sangat membantu pengairan sawah tada hujan yang mendominasi kawasan tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, para petani di Kecamatan Kaur Tengah ini mulai disibukkan dengan aktivitas membajak sawah dan menebar benih. Mereka memanfaatkan ketersediaan air yang cukup ini agar tumbuhan padi dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Bumira, salah satunya hamparan sawah yang berada di pinggir laut pantai Padang Baru, petaninya sudah kompak untuk turun ke sawah kembali ya, yang mana para petani saat ini sudah mulai menabur benih dan mencangkul sawah. Selaku petani, Bumira juga berkeyakinan intensitas hujan ini akan selalu ada. Dengan begitu, sawah yang tak ada hujan ini tidak akan kekurangan air saat musim tanam nanti. Dirinya bersyukur hamparan sawah di kawasan ini mesti tak ada hujan, sawahnya tidak pernah kekeringan. Dan ia berharap pada musim sawah kali ini ketersediaan pupuk akan selalu ada dan harganya terjangkau. Karena baginya keberhasilan musim tanam ini sangat vital untuk menjaga stabilitas stok pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id terkait dengan hujan mulai turun, petani siap turun ke sawah.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Hello,
2: Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih? Makasih, teman.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu dari Sri Devi dengan Mataharimu. Berikut lagu dari Sri Devi. Saat ini mantan kita ke pukul 10.34 menit waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk memperbarui informasi menarik pendengar di kesempatan siang hari ini ya, yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern ini, sejumlah tradisi lama perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Tradisi dahulu ini lekat dengan kehidupan sosial, kini mulai dianggap kurang praktis dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masa kini. Salah satu tradisi yang kini nyaris punah di Kabupaten Kaur adalah beantak. Dan tradisi ini makan bersama dengan konsep lesehan tersebut dahulu menjadi bagian penting dalam pembagian berbagai acara hajatan masyarakat ya. Dalam tradisi ini, hidangan disusun rapi di atas alas dan disantap bersama-sama oleh para tamu yang duduk mengelilingi makanan. Jadi sesuai dengan kebersamaan dan juga kekeluargaan menjadi nilai utama yang tercermin dalam tradisi tersebut ya. Pada masa lalu pendengar, makan beantak ini hampir selalu hadir dalam acara pernikahan, syukuran, kemudian juga maupun hajatan adat lainnya di tengah masyarakat Kaur ya. Jadi tradisi ini bukan sekedar cara menyajikan makanan, melainkan juga simbol kebersamaan dan juga gotong royong antar warga. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan beantak ini mulai tergeser oleh sistem dan penyajian prasmanan yang dinilai lebih praktis. Nah, masyarakat kini cenderung memilih metode prasmanan karena lebih cepat dan mudah diterapkan dalam berbagai acara. Salah seorang warga Padangguci, Yevi Yuniarti, menuturkan bahwa penyajian prasmanan ini dianggap lebih efektif dibandingkan tradisi beantak ini sendiri, yang mana menghidangkan makanan dengan cara yang beantak itu lebih ribet, sudah jarang orang melakukannya. Meski mulai ditinggalkan, tradisi ini diharapkan tetap dapat dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Kaur. Upaya pelestarian dinilai penting agar generasi muda ini tetap mengenal tradisi leluhur yang syarat nilai kebersamaan dan juga kearifan lokal. Ini mungkin kalau kita bintuhan, ini tradisi makan betanjah ya. Jadi kalau daerah Padangguci sana ini beantak, sementara di bintuhan itu biasanya betanja. Jadi makanan yang dijejer atau ditanjar bahasa daerahnya itu di satu lauk satu piring. Jadi memang ada sebagian orang mengatakan agak sedikit ribet ya. Jadi lebih banyak orang beralih menggunakan prasmanan. Ditambah juga kalau main tanjar atau beantak ini sendiri pendengar bisa dibilang memakan waktu, kemudian juga memakan piring terlalu banyak ya, dan juga memakan tempat juga, karena memang harus ditanjar, dijejer, semua orang harus berbaris untuk menyusun satu persatu ya makanan itu sendiri. Nah, jadi tradisi-tradisi makanan ala jadul yang kini nyaris dilupakan itu memang sebenarnya masih perlu harus ada dilestarikan, karena memang banyak sekali untuk anak-anak muda sekarang itu tidak mengenal tradisi-tradisi makan seperti itu, apalagi saat hajatan. Jadi kita harapkan nanti semoga nanti ke depan ada istilahnya tindakan lebih lanjut lagi untuk pemangku adat, mungkin untuk masyarakat-masyarakat yang tetua gitu, untuk memperkenalkan tradisi yang sudah lama dilupakan oleh orang-orang gitu ya, dan juga masyarakat Kabupaten Kaur sendiri. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu. Pantau terus kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Pendengar, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan budaya luar biasa ini kembali menegaskan posisinya sebagai rumah bagi ratusan bahasa daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek yang dirilis hingga tahun 2025 sampai dengan 2026, bahasa Jawa ini masih kokoh menempati posisi teratas sebagai bahasa daerah dengan penutur terbanyak di tanah air. Dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di Nusantara, bahasa Jawa ini digunakan oleh puluhan juta jiwa, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Penuturan ini terutama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Barat. Berikut ini pendengar adalah urutan bahasa daerah dengan penuturan terbanyak versi dari data terupdate ya. Seperti bahasa Jawa untuk penuturan dominan tersebar di Jawa bagian tengah dan juga timur. Bahasa Sunda penuturan terbanyak kedua, dominan dari Jawa bagian barat. Bahasa Madura memiliki penuturan besar tidak hanya di Pulau Madura tetapi juga perantau di Asia Tenggara. Kemudian ada juga bahasa Minangkabau di posisi keempat pendengar. Penutur aktif yang tersebar luas terutama di daerah Sumatera. Ada juga bahasa Batak, selanjutnya penggunaan aktif di Sumatera Utara dan juga komunitasnya. Bahasa Banjar dominan di wilayah Kalimantan. Bahasa Bali ini penggunaan aktifnya di Bali dan juga Nusa Tenggara. Ada juga bahasa Bugis, penuturan aktif di wilayah Sulawesi. Bahasa Sasak, penuturan aktif di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan bahasa Makassar, pengguna aktif di wilayah Sulawesi Selatan. RRI juga menyoroti bahwa di balik tingginya jumlah penuturan bahasa besar seperti bahasa Jawa dan juga Sunda, tentang revitalisasi bahasa daerah terus dilakukan pendengar, dan hal ini sejalan dengan temuan bahwa beberapa bahasa daerah di wilayah timur Indonesia ini terancam punah. Pemerintah melalui Badan Bahasa terus menggalakkan program ini adalah Merdeka Belajar untuk merevitalisasi bahasa daerah agar tidak tergerus zaman dan tetap eksis digunakan oleh generasi muda. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, pelestarian bahasa daerah adalah bagian dari merawat jati diri bangsa Indonesia sebagai negara dengan bahasa terbanyak kedua di dunia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id terkait dengan bahasa daerah dengan penutur terbanyak ya, itu adalah bahasa Jawa. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui situs kami tersebut.

dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya.

0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
1: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.

itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: I didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
5: Of course I'm super happy with the match.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
5: Super happy for making the win.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Yaitu Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Goh Sefei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi.
1: Bersama-sama menyaksikan
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia jadi game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Banyak roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada

melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ransimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri.

98,8 FM RRI Bintu Pregar. Satu buah lagu dari Ebit GAD dengan Seraut Wajah ya. Oke Pregar, lagu Seraut Wajah dari Ebit GAD ini itu bercerita tentang sosok pejuang atau veteran yang telah mengorbankan hidupnya demi bangsa dan negara. Nah, dari lirik yang tergambar ini seorang laki-laki berwajah legam karena terik matahari, tetapi tetap tegar, penuh semangat dan tidak pernah mengeluh. Nah, jadi di mana pendengar lagu Seraut Wajah ini sendiri itu dalam album Seraut Wajah pada tahun 1990-an ini dikenal sebagai salah satu lagu Ebit yang bernuansa penuh kemanusiaan ya. Dan lagu dari Ebit GAD mata kita ke pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar jelang pukul 12 lewat 7 menit ya, nanti untuk kemarin azan zuhur untuk wilayah kabupaten kota dan sekitarnya nanti akan berkumandang di ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami baik itu di FM 98,8 audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Dari studio pendengar kami ucapkan selamat siang, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Hari Jumat dan surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Maidah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

98,8 FM RRI Bintaro Peringgar. Satu buah lagu dari Poppy Mercury, Betapa Sayang Aku Padamu. Pukul 13 waktu Indonesia Barat Peringgar. Kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 Bengkulu untuk mengikuti warta berita daerah. Jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat siang dan selamat mengikuti.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 29 Mei 2026. Sari berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan keluarkan peringatan darurat kepada masyarakat terkait potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan. Masjid Agung At-Taqwa ganti kantong plastik kurban yang lebih ramah lingkungan.

0: Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama pendengar dan pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan keluarkan peringatan darurat kepada masyarakat terkait potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan. Peringatan tersebut dikeluarkan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis hasil pemantauan terbaru yang menunjukkan adanya aktivitas awan hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Bengkulu Selatan. Kepala Pelaksana BPBD Bengkulu Selatan, Nusa Dian Esa Putra mengatakan, masyarakat tidak boleh menganggap remeh perubahan cuaca yang terjadi saat ini. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu meminta masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk lebih aktif membersihkan saluran drainase guna mengantisipasi banjir saat curah hujan tinggi. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bengkulu, Agus Suhendra Wijaya mengatakan, imbauan tersebut disampaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu menyusul masih banyaknya drainase di kawasan perumahan dan permukiman yang tersumbat tanah, sampah hingga semak belukar. Ia menegaskan penanggulangan banjir tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat di lingkungan masing-masing. Informasi lainnya, pada musim panen perdana tahun ini, harga gabah padi terpantau masih sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
1: Pada musim panen perdana di tahun 2026, harga gabah padi kering terpantau masih stabil, yakni di harga Rp6.500 per kilogram. Harga ini sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini memberikan harapan positif bagi para petani di tengah upaya pemerintah untuk mendorong swasembada pangan nasional serta meningkatkan produktivitas pertanian melalui program perbaikan sarana pendukung persawahan. Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mengatakan, dengan harga jual gabah yang masih sesuai dengan harga penetapan pemerintah, diharapkan dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, dalam rangka mendukung program swasembada nasional, Bupati juga mengajak agar seluruh petani padi tetap semangat dan konsisten dalam meningkatkan produksi pertanian.
2: Kita semangat untuk produksi dan kekurangan di sana sini jaringan urian ini kita juga dapat dari program pembersihan dan ini dibangun sehingga bisa kita lengkapi sehingga semangat mereka untuk produksi padi lebih banyak lagi.
1: Sementara itu, salah seorang petani, Sarman, menyebut hasil panen yang diperoleh oleh petani setiap tahunnya tidak selalu stabil. Namun pada musim panen kali ini, serangan hama cukup minim, sehingga membuat hasil panen padi petani alami peningkatan jika dibandingkan dengan musim sebelumnya yang banyak terserang hama. Sarman menambahkan pada musim ini, ketersediaan pupuk juga masih aman, namun ia juga berharap pemerintah terus menjamin ketersediaan pupuk terutama memasuki musim tanam, agar proses penanaman padi berjalan dengan lancar dan produksi padi terus meningkat.
3: Alhamdulillah burung ya agak langka lah, ada tapi agak langka gitu. Kalau tikus alhamdulillah nggak ada. Yo, kalau anu pemerintah daerah tuh kalau tani mulai turun tuh pupuk pokoknya harus siap.
1: Petani memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Maka dari itu, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menunjang fasilitas pertanian dan meningkatkan hasil panen petani. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Hendri, memastikan tahapan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 berjalan sesuai jadwal. Salah satu tahapan yang telah selesai dilaksanakan yakni uji tahfiz Al-Quran sebagai bagian dari jalur prestasi akademik. Zul Hendri menegaskan bahwa uji tahfiz dilakukan langsung oleh tim penguji pengurus Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu dan hasil penilaian telah diserahkan kepada panitia untuk penerbitan sertifikat. Pendaftaran jalur prestasi dijadwalkan mulai 2 Juni 2026 dengan tahfiz menjadi nilai tambah bagi peserta didik dalam jalur prestasi akademik.
4: Sudah sering kita sampaikan, ya kan, SPMB baru selesai untuk tahapan hari ini tadi tahfiz Quran. Tahfiz Quran yang sudah dilaksanakan oleh, dan diuji kan, maksudnya oleh Buya Kamra dengan Pak Ustadz Sahrul. Dan tadi mungkin sudah ada hasilnya, ya kan, dan sudah disampaikan dengan panitia. Kemudian untuk pelaksanaan insya Allah tanggal 2 nanti mulai buat pendaftaran untuk jalur prestasi.
0: Jika sebelumnya peserta hanya melampirkan sertifikat hafalan, kini seluruh peserta wajib mengikuti pengujian langsung, baik secara tatap muka maupun daring menyesuaikan kondisi peserta dari berbagai daerah di Bengkulu. Pendengar, suasana malam di Dwi Tunggal dan Kepala Siring Kota Bengkulu sempat mencekam kembali kondusif setelah sekelompok remaja di bawah umur diamankan warga bersama aparat kepolisian karena melakukan konvoi sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Aksi mereka membuat masyarakat resah dan juga takut, terutama warga yang sedang melintasi di jalan saat iring-iringan motor tersebut melaju dengan suara bising dan perilaku yang dianggap mengintimidasi. Menurut keterangan warga, kelompok remaja itu terlihat berkeliling secara beramai-ramai pada malam hari. Kondisi tersebut membuat warga memilih menutup warung lebih awal dan menghindari kerumunan demi alasan keamanan. Seorang warga bernama Yusri meminta agar pihak kepolisian kembali mengaktifkan patroli rutin, khususnya pada malam hari saat musim libur sekolah. Menurutnya, kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk mencegah aksi serupa terulang kembali dan memberi rasa aman bagi masyarakat. Pendengar, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan UKM Kabupaten Kaur kembali mengingatkan kepada pelaku UMKM untuk segera mengurus nomor induk berusaha atau NIB. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Danu Yogyarto.
5: Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur kembali mengingatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Kaur yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB untuk segera melakukan pendaftaran. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayan Wianto, menegaskan bahwa kepemilikan NIB sangat penting sebagai legalitas resmi dalam menjalankan usaha. Saat ini proses pembuatan NIB sudah semakin dipermudah dan masyarakat bisa mendaftarkannya secara mandiri melalui sistem daring.
6: Kepada UMKM-UMKM yang lain, khususnya yang belum mengetahui informasi ini, silakan untuk mendaftarkan UMKM-nya yang belum ada NIB segala bagai itu untuk didaftarkan. Ini kan bisa mandiri sekarang ini.
5: Ditambahkan oleh Hayan, bagi pelaku UMKM yang masih mengalami kendala atau membutuhkan pendampingan, pihak Diskoperindak Kaur siap memberikan pelayanan penuh. Masyarakat cukup datang langsung ke kantor Diskoperindak Kaur, di mana petugas telah disiagakan untuk membantu seluruh proses pendaftaran hingga selesai. Dari Kota Bintuan, Dan Yogyarto melaporkan.
0: Mendengar, sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kota Bintuan didata melalui kegiatan pengumpulan data lapangan KPDL yang dilaksanakan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Bintuan. Dalam pelaksanaannya, petugas KP2KP Bintuan mendatangi langsung lokasi usaha masyarakat untuk melakukan wawancara dan pengamatan terhadap aktivitas usaha wajib pajak. Pendataan dilakukan dengan skema penyisiran terhadap sejumlah usaha masyarakat di wilayah Kota Bintuan. Kepala KP2KP Bintuan Tri Setio Nugroho mengatakan, kegiatan KPDL merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak DJP untuk memperoleh data dan informasi perpajakan secara langsung dari wajib pajak, khususnya pelaku UMKM. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuan. Pendengar dan pemirsa, Masjid Agung At-Taqwa ganti kantong plastik kurban dengan besek ramah lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rian Berlian.
7: Pengurus Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu membuat terobosan baru dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dengan mengganti penggunaan kantong plastik sekali pakai menjadi wadah anyaman bambu atau besek untuk pembagian daging kurban kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya nyata mengurangi sampah plastik sekaligus mendukung gerakan pelestarian lingkungan di Kota Bengkulu. Penggunaan besek ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mudah terurai dan dapat dimanfaatkan kembali oleh warga. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medi Febriansa memberikan apresiasi terhadap inovasi yang diinisiasi pengurus masjid tersebut. Menurutnya, penggunaan besek menjadi langkah cerdas dalam menekan pencegahan lingkungan akibat sampah plastik. Ia menambahkan, selain berdampak positif terhadap lingkungan, penggunaan besek bambu juga dipercaya mampu menjaga kualitas daging kurban agar lebih tahan lama dan tetap segar. Pemerintah Kota Bengkulu berharap inovasi ramah lingkungan ini tidak hanya diterapkan di Masjid Agung At-Taqwa, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi masjid-masjid lain di Kota Bengkulu maupun di seluruh Provinsi Bengkulu.
8: Kita menyampaikan bahwa di tahun ini ada salah satu terobosan dari pengurus Masjid Agung At-Taqwa, yaitu wadah untuk pembagian dagingnya tidak lagi menggunakan kantong plastik, tapi sudah menggunakan besek yang lebih ramah lingkungan. Jadi tidak akan mencemari lingkungan sekitarnya, nanti akan terurai, bisa dipakai lagi. Dan tadi Buya menyampaikan dagingnya insya Allah lebih awet, lebih nikmat rasa dibanding dikantongi dengan kantong plastik.
7: Selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, langkah ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan melalui kebiasaan sederhana, termasuk dalam pelaksanaan ibadah kurban. Seperti diketahui, Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu memotong 10 ekor hewan kurban dan membagikan 800 kupon ke masyarakat penerima. Ken Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar jumlah hewan kurban di Kota Bengkulu pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Bengkulu, tercatat sebanyak 2.426 hewan kurban tersebar di seluruh wilayah Kota Bengkulu. Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Bengkulu, Fahrul Razi, mengatakan, dari total 2.426 hewan kurban yang tercatat, terdiri dari 2.224 ekor sapi, 3 ekor kerbau, dan 199 ekor kambing. Sementara pada tahun lalu, jumlah hewan kurban di Kota Bengkulu tercatat sebanyak 2.294 ekor.
9: Yang terdiri dari 2.224 ekor sapi, 199 itu kambing, dan 3 ekor kerbau. Jadi ada peningkatan 5% dari tahun 2025. Jadi alhamdulillah masyarakat Kota Bengkulu masih antusias untuk berkurban di tahun ini. Itu yang terdata di masjid-masjid di kelurahan setiap kecamatan.
0: Menurut Fahrul Razi, peningkatan jumlah hewan kurban ini menjadi gambaran bahwa kesadaran masyarakat untuk berbagi kepada sesama melalui momentum Idul Adha terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendengar dan pemirsa, momen Idul Adha 1447 Hijriah, Kementerian Agama Kabupaten Kaur menyembelih 10 ekor hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
10: Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Kaur melakukan pemotongan 10 ekor sapi kurban sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat. Kasibimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansah menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 6 ekor sapi dipotong di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, sementara itu 4 ekor sapi lainnya disembelih di 4 titik berbeda yang tersebar di Kabupaten Kaur. Adapun 4 titik lokasi penyembelihan tersebut meliputi di kantor KUA Kecamatan Kaur Tengah, MTSN 1 Kaur, MTSN 2 Kaur, dan MTSN 4 Kaur. Penyebaran penyembelihan hewan kurban ini dilakukan guna memperluas jangkauan distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Wislansah juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan kurban ini merupakan bagian dari upaya mempererat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan Kementerian Kementerian Agama. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keikhlasan dan pengorbanan.
11: Untuk hewan kurban, jajaran Kemenak tahun ini, alhamdulillah 10 ekor yang disembelih di kantor Kemenak sendiri itu 6. Jajaran KUA dan madrasah itu 4.
10: Lebih lanjut, Wislansah menjelaskan pemotongan hewan kurban di Kementerian Agama Kabupaten Kaur sudah dilaksanakan kemarin, sedangkan di 4 titik lainnya dilaksanakan pada Jumat 29 Mei 2026. Untuk daging kurban yang telah disembelih telah didistribusikan kepada masyarakat sekitar, termasuk kaum duafa dan pihak yang berhak menerima. Proses pembagian dilakukan secara tertib dan merata agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat. Momentum Idul Adha pun menjadi pengingat pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengingatkan masyarakat mewaspadai resiko gangguan kesehatan saat Idul Adha 2026 akibat konsumsi daging kurban dan makanan bersantan yang berlebihan. Kondisi tersebut berpotensi memicu kolesterol tinggi, hipertensi hingga gangguan pencernaan jika tidak diimbangi pada pola hidup yang sehat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman Syahrul meminta masyarakat tetap bijak mengatur pola makan selama Idul Adha. Masyarakat diperbolehkan menikmati hidangan khas hari raya, namun harus memperhatikan porsi makan dan keseimbangan gizi. Ia menyarankan konsumsi daging tidak berlebihan, serta diimbangi dengan sayur, buah, dan air putih yang cukup. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar, baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Pukul 13.23 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak kami di Lintas Bintuhan Siang. Untuk kesempatan kali ini dan kebersamaan kita tersisa kurang lebih 30 menit ke depan nanti ketutas di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda dapat menyimak siaran kami di audio streaming, yaitu di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Agnes Monica dengan Teriskala. Pendengar, pernahkah kamu lagi mager ya, atau lagi malas banget untuk beraktivitas, sepertinya kemudian juga malas masak, tapi lapar. Nah, makanan apa yang simple di siang-siang gini ketika kamu sedang malas masak nih? Jadi pendengar, mungkin kami punya beberapa pilihan makanan praktis yang mana tentunya ini mudah banget buat kamu bikin di saat kamu lagi mager ya. Nah, tentunya juga rasa lapar sering datang di saat tubuh kamu sedang malas bergerak. Ada ya kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kondisi seperti ini juga membuat banyak orang bingung memilih makanan yang praktis namun tetap mengenyangkan. Padahal pendengar, ada banyak sekali pilihan menu sederhana yang bisa buat dalam waktu singkat. Bahannya pun tentunya juga biasanya sudah tersedia di dapur rumah kamu yang memang selalu ada. Kadang-kadang juga memang walaupun gak ada, tinggal cari stok aja gitu di dalam kulkas ya. Nah, salah satu menu paling praktis itu adalah Indomie goreng ya, atau mie goreng ditambah dengan telur ceplok ya. Itu sudah cukup sekali ya. Jadi cukup direbus saja lalu diberi telur ceplok atau bisa juga telur orak-arik ya, agar lebih mengenyangkan. Pilihan lainnya ada juga pendengar, mungkin kamu sudah masak nasi kemarin ya, itu bisa dibikin nasi goreng yang sederhana. Nah, jangan gini jika masih ada nasi sisa semalam ya, yang mana tentunya juga belum basi ya. Kamu cukup tambahkan garam, cabai, bawang merah, kecap dan telur ya. Atau juga bisa kamu bikin nasi goreng jadul zaman dulu ya. Kalau emak-emak zaman dulu, kalau pagi-pagi itu bisa menjadi sarapan yang favorit. Nasi goreng jadul itu cukup nasi diuleni sama garam, kemudian juga dikasih irisan bawang merah, bawang putih dan irisan cabai. Terus dioseng-oseng, akhirnya jadi enak. Pokoknya mantep, apalagi pakai minyak zaman dulu yang bikin minyak sendiri itu dari minyak kelapa. Itu lebih harum lagi hasilnya. Atau juga bisa yang lebih simple, atau yang bagi yang ingin lebih hemat waktu ya, kamu cukup telur kecap juga bisa menjadi solusi ya. Jadi menu ini hanya membutuhkan telur, bawang, kecap dan sedikit air. Atau juga bisa telur ceplok dikasih kecap buat kamu yang lagi mager ya. Nah, jadi jika di rumah tersedia roti juga bisa pendengar, seperti roti bakar bisa jadi pilihan cepat juga. Tambahkan mesis, salai atau keju sesuai dengan selera kamu, tinggal bakar di atas teflon, dikasih mentega ya. Kemudian juga mungkin ada sayuran yang tersimpan di dalam kulkas kamu, ini juga bisa kamu olah menjadi tumisan yang sederhana. Mungkin ada kangkung, ada sawi, ada kol, itu bisa kamu manfaatkan, cukup ditumis dengan bawang putih dan sedikit bumbu. Kemudian jadilah sebuah hidangan. Untuk yang ingin menu hangat juga ringan pendengar, bisa kamu olah oatmeal gurih, bisa dicoba ya. Itu adalah tambahkan telur atau abon agar rasanya lebih nikmat. Jadi mungkin ada stok abon gitu ya di rumah, abon sapi atau abon ayam ya, bisa itu menjadi salah satu taburan di atas oatmeal kamu. Nah, bahkan jika benar-benar sedang malas sekali untuk masak pendengar, kamu bisa mungkin sudah pagi-pagi masak nasi ya di dalam magicom gitu ya, nasi hangat, ada sambal dalam kulkas gitu kan, atau cabai giling ya, terus ada kerupuk. Itu sudah jadi makanan yang cukup mengenyangkan untuk kamu yang lagi mager dan bisa menjadi penyelamat lapar kamu juga ya. Kemudian bisa ditambah juga telur rebus, ini akan membuatnya menjadi lebih lengkap lagi dan tentunya bisa membuat kamu bertenaga lagi di saat kamu lagi males ya. Jadi pendengar, memilih makanan praktis bukan berarti harus mengorbankan rasa ya. Dengan bahan yang sederhana, tentunya hidangan cepat saji buatan rumah ini tetap bisa lezat dan juga mengenyangkan. Jadi saat rasa malas datang, tidak perlu bingung, cukup manfaatkan bahan yang ada di dapur untuk membuat menu sederhana yang siap disantap dalam hitungan menit ya. Itu dia pendengar, pilihan makanan praktis yang mudah dibuat untuk kamu yang lagi mager atau lagi malas masak, malas bergerak atau malas apapun itu ya. Pukul 13.37 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Si?

98,8 FM RRI Bintang Peringar, pukul 13.56 menit waktu Indonesia Barat. Peringar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuahan Siang untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Prodangdut.

0: Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Selamat siang pendengar semua ya, dimanapun Anda berada saat ini, di suasana hari yang cerah yang mungkin saat ini disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat bekerja tentunya ya, tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga keselamatan. Nah baik pendengar, waktu kita menunjukkan pukul 14.09, kami buka di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menemani ruang dengaran Anda 1 jam ke depan ya, hingga nanti menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di mana tadi pendengar sudah ditemani rekan kami, ada Sri Bahari, temani ruang dengar Anda di lintas siang ya, di lintas sore hari ini hingga nanti menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, kami akan hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, Bapak Pendengar, kembali bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Dan berapa lagu tadi sudah temani ruang dengar Anda di lagu dangdut siang hari ini ya. Hingga nanti menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di penghujung acara siang hari ini menjelang sore, Pendengar, masih kami hadirkan untuk beberapa buah lagu lagi ya, untuk temani ruang dengar Anda. Jadi yang kemana-mana, Pendengar, masih kami hadirkan, kali ini ada lagu dari Ikke Nurjanah, Idaman Hati.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial.
1: Untuk tiga titik tersebut masih dalam proses mudah-mudahan. Untuk periode berikutnya akan diproses oleh tim KKP.
2: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Jumat 29 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya, Rizka Medoktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pengembangan produk lokal berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis dan meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Selain sektor pangan, potensi pengolahan produk desa juga terus berkembang menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Berikut laporan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah kata untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada.
2: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Selain sektor pangan, potensi juga terbuka pada produk fashion lokal dan kerajinan bernilai tinggi yang tumbuh dari desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menyebut struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian. Karena itu, hilirisasi diperlukan agar komoditas maupun produk lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, namun diolah menjadi barang dengan nilai jual lebih tinggi. Menurut Asrian, mayoritas pelaku usaha di Lampung merupakan UMKM dengan skala terbatas. Penguatan hilirisasi di sektor kreatif mampu mendorong ekonomi desa lebih mandiri sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
1: Memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung. Untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah kata untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa sehingga sebagian kebutuhan desa ya bisa dipenuhi sendiri dari

0: desa itu bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan daerah lain dari produksi mereka.
1: Salah satu contoh pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi datang dari pengrajin sulam jelujur khas Pesawaran. Salah satu pengrajin, Sofi, mengaku mengolah kain bersulam jelujur menjadi berbagai produk fashion dan aksesori bernilai jual lebih tinggi. Sofi mengatakan proses pengembangan desain dan pemasaran membuat produk sulam jelujur lebih diminati pasar, termasuk pembeli dari luar daerah. Kerajinan tradisional yang sebelumnya dikerjakan secara terbatas, kini mampu menjadi sumber pendapatan yang membantu menopang ekonomi keluarga.
2: Terus yang nanya ini, khas Pesawaran sulam jelujur. Sulam jelujur dari Pesawaran. Mendukung sih kalau kita ini, karena ini bisa buat menambah income keluarga ya, untuk membantu keluarga. Cuman ya nggak semua sih jadi pengrajin, karena ini kan berpengaruh sama mata juga.
1: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi diharapkan dapat terus diperkuat melalui dukungan pelatihan, promosi, dan akses pasar. Dengan strategi yang tepat, produk lokal Lampung tidak hanya memiliki nilai budaya, namun nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Sejumlah komoditas unggulan kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Manado menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munade menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh, terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang, juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh instruksi skala kecil.
2: Luar biasa nilai, karena yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Maaf, kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
0: Kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait program pusat hilirisasi kelapa di daerah yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Kami menyambut positif rencana pembangunan pusat hilirisasi kelapa di daerah karena memang dinilai mampu meningkatkan perekonomian warga, khususnya petani, pelaku usaha kecil. Cuman kalau di Bangka ini belum ada informasi rencana pelaksanaan program itu.
2: Menurut saya ya, kalau ada pabrik atau pusat pengolahan di daerah, hasil kelapa kami bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak kelapa atau virgin oil. Tentu pendapatan petani juga bisa meningkat.
3: Kalau menurut saya, program ini cukup baik, tapi juga bisa melibatkan masyarakat lokal melalui pelatihan dan juga pemberdayaan usaha kecil. Kami berharap UMKM ini diberi kesempatan untuk ikut berkembang, misalnya membuat minyak kelapa, santan kemasan, ataupun produk makanan berbahan kelapa.
0: Ya, pergerakan selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Tergantung diberikannya dari Pak Bupati. Itu saja sudah sangat terima kasih dan terima kasih.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru yang berlokasi di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Penyerahan sertifikat tanah tersebut menjadi langkah awal mendukung rencana pembangunan fasilitas pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur guna memperkuat akses penegakan hukum dan pembinaan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengajukan rencana pembangunan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelum proses pembangunan dapat dilaksanakan. Menurut Ade, lokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur dinilai cukup strategis untuk pembangunan lapas, bahkan berpotensi dikembangkan menjadi lapas terbuka yang akan mendukung program ketahanan pangan karena berada di kawasan pertanian.
1: Oh iya, kalau untuk progres pembangunan kita kan harus mengajukan dulu ya, mengajukan untuk pembangunan, karena kalau mengajukannya sekarang baru tahun depan kan seperti itu. Tapi kita akan laporkan dulu kepada Bapak Menteri, nanti akan membuat lapas apa, kalau yang cocok mungkin lapas terbuka ya, karena situasinya pertanian dan untuk program ketahanan pangan. Namun semua nanti tergantung bagaimana kebijakan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Pemasyarakatan.
2: Ada yang mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap kebutuhan fasilitas pemasyarakatan di daerah. Menurutnya, keberadaan lapas di Belitung Timur nantinya dapat mempermudah proses pembinaan warga binaan serta memudahkan keluarga dalam melakukan kunjungan. Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyerahkan lahan seluas 6 hektar dan menyiapkan tambahan 4 hektar lahan untuk mendukung pengembangan kawasan lapas. Bupati menyebut penambahan lahan tersebut masih dalam proses penyesuaian dengan masyarakat sekitar, mengingat keberadaan area di samping lokasi merupakan lahan milik warga setempat.
3: Yang pasti tanah 6 hektar sudah kita kasih, dan saya masih ada tambahan 4 hektar. Nah, saya sudah minta Pak Camat, Pak Kades semua, tolong diakomodir. Karena samping lapas itu, tanah 6 hektar itu punya masyarakat. Jadi nanti kita geser sawitnya, supaya mereka juga bisa ini.
2: Terakhir, pemerintah daerah pun berharap pembangunan lembaga pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur dapat melengkapi sarana penegakan hukum di daerah sekaligus mendukung pelayanan pembinaan masyarakat yang lebih optimal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita pandu RRI SP Waikanan.

0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama OPD terkait lakukan pemantauan di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu. Selain memastikan keamanan pangan, langkah ini dilakukan guna memastikan sanitasi dan higienitas pasar diterapkan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama instansi terkait melakukan monitoring di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu pasca diterapkannya sistem zonasi untuk para pedagang khususnya komoditas pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Mardiana mengatakan sistem zonasi ini mengatur penempatan pedagang sesuai jenis dagangan khususnya pangan guna menciptakan pasar tradisional yang higienis dengan sanitasi yang baik. Ia menjelaskan monitoring dilakukan bersama petugas dari Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas guna menyosialisasikan pentingnya penerapan zonasi, sanitasi, dan higienitas. Berdasarkan hasil monitoring, ia mengungkapkan masih terdapat beberapa pedagang yang belum menerapkan sistem zonasi secara optimal, sehingga pihaknya bersama instansi terkait kembali memberikan pemahaman dan edukasi langsung kepada pedagang.
2: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan salah satu langkah untuk kita memberikan sanitasi hygiene. Jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi. Tadi kita lakukan edukasi lagi karena ternyata kita lihat masih banyak pedagang yang sudah kita siapkan lapak-lapaknya. Lapak-lapaknya itu kan sesuai dengan sanitasi hygiene, kan harusnya dia mungkin tingginya 30 cm minimal dari lantai gitu. Ini sudah kita berikan lapak yang sudah kita bersihkan gitu. Tapi ternyata pedagang juga kan masih menggelar dagangannya itu di bawah.
1: Menurutnya, selain untuk ketertiban pasar, penerapan zonasi juga bertujuan meminimalisir kontaminasi silang antara jenis pangan sehingga produk yang dijual tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut, dirinya mengimbau kepada pedagang untuk tidak menggelar dagangan di lantai serta menempati area yang telah ditentukan sesuai zona agar pasar terlihat lebih bersih dan teratur. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita selanjutnya menuju RRI Palembang.

0: Program Palembang Great Sale 2026 akan digelar selama bulan Juni dalam rangka peringatan hari jadi Kota Palembang. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang menggelar program Palembang Great Sale 2026 mulai 1 Juni hingga 30 Juni mendatang. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Palembang, sekaligus upaya meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Afrizal Hasyim, mengatakan Palembang Great Sale menjadi langkah bersama untuk memperkenalkan Kota Palembang di tingkat nasional hingga internasional. Berbagai pelaku usaha akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pelaku UMKM, hingga jasa pariwisata akan memberikan promo dan diskon menarik bagi masyarakat selama program berlangsung.
2: Karena memang pemerintah Kota Palembang pada tahun 2026 ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Palembang akan melaksanakan program Great Sale yang ada di Kota Palembang mulai tanggal 1 sampai 30 Juni. Juni dalam rangka memberikan hari ulang tahun Kota Palembang ini. Dan alhamdulillah semua tentu asosiasi menyambut baik kegiatan ini untuk kegiatan diskon sale ini, dan kita bersama-sama melaksanakan itu semua agar masyarakat Kota Palembang tahu nih.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, mengatakan berbagai event tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan sektor pariwisata belanja dan kuliner di Kota Palembang. Selain Palembang Great Sale, pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan sejumlah agenda lain untuk memeriahkan hari jadi Kota Palembang. Di antaranya, Ampera Tourism Run serta festival yang akan digelar di kawasan Ampera.
3: Pariwisata dari Ampera Tourism Run, tadi ada bilang Palembang Raya ya, kemudian ada personal, festival personal UMKM, harapnya nanti itu dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan yang pastinya tadi yang disampaikan Pak Sekda bahwa dalam memeriahkan atau peringatan hari ulang tahun Kota Palembang ini dilaksanakan sesederhana mungkin, namun tetap juga memberikan manfaat edukasi kepada warga masyarakat Kota Palembang.
1: Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah Kota Palembang berharap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat dapat semakin tumbuh serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, selanjutnya kita menuju RRI Jambi. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga kemarin totalnya sebanyak 3 orang. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
4: Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi hingga kemarin siang menunjukkan jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 3 orang. Ketiganya yaitu Asniati Ahmad Bawari usia 52 tahun asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter PTH 24. Meninggal 23 Mei, selanjutnya Hairusni Bilal Usman, usia 67 tahun, asal Kabupaten Kerinci, yang tergabung dalam kloter PTH 19, meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah, Arab Saudi, 26 Mei, dan Nasrullah Ismail Sabri, usia 54 tahun, asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tergabung dalam kloter PTH 24, meninggal dunia di Markas 70 Mina, 27 Mei 2026, pukul 11.45, waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi sertifikat of death atau surat keterangan kematian ketiga jemaah yang meninggal dunia tersebut karena penyakit jantung. Menurut Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Masdi, dari tiga jemaah yang meninggal dunia tersebut, satu orang yakni Asniati Bawari dibadalhajikan oleh petugas karena meninggal sebelum pelaksanaan rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jemaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani kan. Dia kan sudah di sana, uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi, sudah itu yang kembalinya dikembalikan, sudah itu dan mendapatkan asuransi lagi.
4: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan.
6: Dengan
0: Baru dua disetujui, Pemkab Kaur perjuangkan KNMP di tiga lokasi. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRISP Bintuhan.
6: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di tiga lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan agar percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat nelayan di bumi Sasesijan. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk dua lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, tiga desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di tingkat kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, tiga wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Sulawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan, pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga desa tersebut terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNNP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
7: Jadi yang prioritas utama ini baru dua lokasi. Untuk tiga titik tersebut masih dalam proses mudah-mudahan. Untuk prioritas berikutnya akan diproses oleh tim PKP. Insya Allah. Ya, untuk 2020 ini dua. Kemungkinan dan mudah-mudahan di 2027 tiga. Ya, yang penting setiap tahun Kabupaten Kaur itu ada pembangunan dari pusat khususnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, bukan tidak diterima, tapi karena kondisi mungkin dari sekian banyak usulan itu ada tahap 1 dan tahap 2 untuk 2026. Mungkin dia maksud tahap 2 2026 akhir.
6: Lebih lanjut, Replan mengatakan program KNNP memiliki peran strategis tidak hanya dalam membenahi estetika tata ruang desa nelayan agar lebih bersih, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Kaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Tibalah kita di akhir Warta Belaja Sumba, dan berikut laporan dari RRI Bengkulu.
8: Pasar Bemba, Dusun Tepi, Tabah Penanjung.
0: Berikut wawancara reporter Bisri Mustafa bersama Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian TPHP Provinsi Bengkulu, Khairiyah, mengenai program nasional hilirisasi kelapa di Bengkulu.
9: Dengar, saat ini kita tengah bersama dengan Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bengkulu dengan Ibu Khairiyah, dan akan mewawancarai terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, seperti apa Bu pelaksanaan program di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri?
10: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
9: Untuk daerah lain kenapa enggak ini, Bu?
10: Untuk tahun ini sebenarnya Kabupaten Bengkulu Selatan itu dapat 100 hektar. Mm-hmm. Ternyata karena ketersediaan benihnya terbatas. Mm-hmm. Jadi untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dipending dulu. Mm-hmm. Dialokasikan di tahun 2027.
9: Oke, kalau yeah. Bibitnya sendiri dari mana?
10: Untuk sumber benihnya kita sudah punya SK penetapan KSB PIT pohon induk kelapa ini di Pulau Enggano. Mm-hmm. Itu. Nah, nanti sumber benihnya dari sana. Mm-hmm. Nanti dibesarkan di Pulau Enggano.
9: Oh, oke. Okay. Mm. Berarti pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian ya?
10: Iya, pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian. Mm-hmm. Anggarannya.
9: Proses pengajuan CPCL ini sudah selesai?
10: Lagi tahap melengkapi, sekitar ada 300 lagi yang belum lengkap syarat-syaratnya.
9: Sekitar lagi ya?
10: Iya, sekitar itu. Oh. Dari 1.500.
9: Itu disalurkan ke kelompok tani?
10: Nanti kalau udah berkas CPCL-nya diverifikasi, kalau lengkap, memang benar, ya disalurkan ke petani.
9: Bakal eksekusi untuk mulai nanam itu kapan, Bu? Kira-kira ditargetkan?
10: Ini sudah mulai berkontrak ini di bulan Mei. Mm-hmm. Untuk tahap penyalurannya nanti sekitar di akhir tahun. Oh, apa November ya, Desember, ya.
9: Berarti dari dinas memonitor?
10: Iya.
9: Atau seperti apa?
10: Dari dinas nanti itu ada melakukan pendampingan untuk apa verifikasi CPCL-nya. Mm-hmm. Sampai tahap salurnya juga. Ditanam itu. Nah.
9: Kalau jenis kelapanya, Bu?
10: Jenis kelapanya itu kelapa dalam unggul lokal.
9: Oke, harapannya, Bu, dengan adanya program ini?
10: Harapannya dengan adanya kegiatan pengembangan kelapa ini kita bisa lebih mengembangkan lagi untuk menjadi hilirisasinya industri kelapa. Bukan hanya Kabupaten Bengkulu Utara aja yang akan menerima, nanti kalau bisa Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
9: Itu yang diprioritaskan di tahun.
10: Iya.
9: Oke, siap. Ya, demikian pendengar wawancara singkat terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu yang saat ini tengah dalam tahap persiapan pelaksanaan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Rizka Midoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba dari RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Idul Adha 1447 Hijriah, Kemenang Kota, hewan kurban naik 6% tahun ini. Jumlah hewan kurban di Kota Bengkulu pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi mengalami peningkatan signifikan. Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu mencatat total hewan kurban tahun ini mencapai 2426 ekor atau naik sekitar 6% jika dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya semangat berkurban, kepedulian sosial masyarakat serta ASN di lingkungan Kemenang Kota Bengkulu. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban tersebar di berbagai titik, mulai dari kantor Kemenang Kota Bengkulu, madrasah, kantor urusan agama hingga kecamatan di seluruh wilayah kota. Kepala Kantor Kemenang Kota Bengkulu, Dr. Haji Nopian Gustari MPDI mengatakan khusus di lingkungan internal Kemenang Kota Bengkulu tercatat sebanyak 31 ekor hewan kurban siap disembelih pada Idul Adha tahun ini. Peningkatan jumlah hewan kurban jadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berbagi kepada sesama melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Kemenang Kota Bengkulu juga memastikan proses distribusi daging kurban dilakukan secara merata dan juga tepat sasaran.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!

0: indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
1: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
2: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
3: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
2: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah. And he can do this. Magical stuff for Messi.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

pencerah jiwa. Suatu hari, seorang raja mendapat hadiah 2 ekor anak burung elang. Lalu dia berpikir, akan bagus sekali jika elang ini dilatih untuk terbang tinggi. Ia memanggil pelatih burung yang tersohor di negerinya untuk melatih 2 elang ini. Setelah beberapa bulan, pelatih burung ini melapor, seekor elang telah terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Namun, yang seekor lagi tidak beranjak dari pohonnya. Raja pun memanggil semua ahli hewan untuk memeriksa elang kesayangan ini. Namun tidak ada yang berhasil menyembuhkan dan membuat elang ini terbang. Berbagai usaha telah dilakukan, tetapi elang ini tidak kunjung bergerak dari dahannya. Kemudian ia bertemu dengan petani yang sangat mengenal akan sifat elang, dan raja meminta bantuan petani itu. Keesokan harinya, ketika raja mengunjungi elang ini, ia kaget melihat elang ini sudah terbang tinggi. Dengan penuh penasaran, raja bertanya kepada petani, apa yang ia lakukan? Petani menjawab, saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapinya. Dahan itu yang membuatnya selama ini nyaman sehingga malas untuk terbang. Kita dilahirkan sebagai pemenang. Kita ditakdirkan untuk terbang tinggi. Namun ada yang memegang terlalu erat. Apa itu? Ketakutan. Tidak ada yang mau melepaskan ketakutan itu dan tidak beranjak dari posisinya. Atau kadang kita terlalu memegang zona kenyamanan hingga takut dan tidak mau melepaskannya. Takut capek, takut kerja keras, takut mencoba, takut rugi, takut gagal, takut pindah, takut repot, takut diejek, takut nggak bisa, takut belajar, takut mengembangkan diri, dan segala jenis ketakutan yang kita miliki masing-masing.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad, yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lainnya.

pencerah jiwa. Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui dengan ilmunya yang azali mengenai apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, baik secara global maupun terinci di seluruh penjuru langit dan bumi serta di antara keduanya. Allah Maha Mengetahui semua yang diperbuat makhluknya, bahkan sebelum mereka diciptakan, mengetahui rezeki, ajal, amal, gerak, dan juga diamnya mereka, serta mengetahui siapa di antara mereka yang sengsara juga bahagia. Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau lahul mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Dan pada sisi Allah lah kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan juga di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia yang mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, Quran Surat Al-An'am ayat 59. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran Surat At-Taubah ayat 115. Kalau itu kondisinya, bagaimana mungkin kita tidak melaksanakan perintahnya? Bagaimana mungkin kita melakukan larangannya? Bagaimana mungkin kita curang? Bagaimana mungkin kita dusta dan juga berbuat negatif yang lainnya? Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berpikir, juga berbuat baik.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis

terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia, dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu lah. Jadi kamu mesti banget baca buku ini. Dari aku 9.5/10.
2: Sembilan 2.5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkara kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Islami menemani ruang dengar Anda. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada.

0: aku mau yang ini saja.
1: Hah? Jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Provinsi Bengkulu menggelar rapat bersama belasan pimpinan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Mukomuko pada Jumat 29 Mei 2026. Pertemuan penting yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Mukomuko ini khusus membahas penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit yang terjadi dalam sepekan terakhir. Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama Bupati Mukomuko Hairul Huda. Selain dihadiri oleh jajaran kepala daerah, agenda ini juga diikuti oleh anggota DPR RI Eko Kurnianingsih guna mengawal aspirasi para petani setempat. Wakil Gubernur Bengkulu menjelaskan pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait di Jakarta dan atas nama Pak Gubernur ditugaskan bersama asisten 2 dan kepala dinas perkebunan untuk mencari informasi yang jelas kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Nah, berdasarkan hasil penelusuran tersebut, penurunan harga TBS sawit ini dipicu pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, ketidakpastian regulasi baru, serta minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan itu akhirnya berdampak langsung pada harga pembelian di tingkat pabrik kelapa sawit. Menindaklanjuti situasi tersebut, Wakil Gubernur Mian dengan tegas meminta seluruh pabrik sawit di Kabupaten Mukomuko untuk kembali mengikuti ketetapan harga resmi. Sementara itu, Bupati Mukomuko Hairul Huda menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini demi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pertemuan tatap muka tersebut sangat krusial untuk menyatukan persepsi terkait gejolak harga TBS yang sedang terjadi khususnya di wilayah Mukomuko.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Apakah ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi ini mengantarkan kita pada pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Jangan kemana-mana karena untuk Bengkulu malam ini nanti ada rekan Haryansa yang akan menemani ruang dengar Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam, itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan, misal mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya,

0: serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
3: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
2: Karenanya, Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
4: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
2: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kalau rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Daiper 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast, terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

Informasi dari luar negeri, Global Smooth Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapanakrap yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan 0 di Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3. Masih di Bengkul sore ini menemani ruang dengar Anda hingga setengah jam ke depan. Dan pendengar, kali ini kita punya lagu dari Dicky Halif dan Prince Amanda Gisa, Andainya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo.
3: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
6: Yang benar.
7: Oh no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
9: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Jumat 29 Mei 2026. Sari Berita. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur imbau masyarakat segera urus identitas kependudukan. Dinas Koperindak Kabupaten Kaur kembali mengingatkan kepada pelaku UMKM untuk segera mengurus nomor induk berusaha atau NIB. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik pendengar, kami hadirkan Warta Berita pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur imbau masyarakat segera urus identitas kependudukan. Laporan selengkapnya bersama rekan kami, Aisyah Dini.
2: Dalam menyambut pemilihan umum pada tahun 2029 mendatang, KPU Kabupaten Kaur meminta kepada masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan untuk segera mengurus ke Dinas Dukcapil setempat. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, mengatakan kepemilikan identitas kependudukan khususnya KTP sangat penting bagi masyarakat karena selain fungsinya sebagai bukti identitas resmi yang sah dan berlaku di seluruh Indonesia, KTP juga merupakan salah satu syarat sebagai pemilih. Selain itu, jika masyarakat melakukan pengurusan identitas kependudukan juga mampu membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data.
3: Saya berharap bagi masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan untuk bisa segera mengurus identitas kependudukan, KK, KTP, dan segala macamnya. Karena syarat memilih itu salah satunya adalah soal data kependudukan itu. Karena basis kami melakukan pemutakhiran data pemilih itu adalah data kependudukan. Jadi KPU tidak diri sendiri bahwa dalam melaksanakan pemutakhiran itu data kami tidak ya. Kami data yang kami miliki itu DP4 dari Dukcapil gitu, yang turunannya itu secara hierarki dari KPU RI yang diterima dari Kemendagri, kemudian turun bagi kita dan kita telusuri ke bawah, kita sampaikan mana yang MS dan TMS. Nah, basisnya adalah tadi KTP tadi elektronik. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik, ini sangat mempengaruhi proses cok dan pemutakhiran segala macamnya.
2: Dalam menyongsong pemilu 2029, KPU Kabupaten Kaur saat ini tengah fokus menjalankan 3 kegiatan penting, yaitu pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal, pendataan daftar pemilih tetap atau DPT berkelanjutan, serta penguatan dan integritas sistem informasi pemilu. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual atau yang disebut dengan HAKI memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan pelindungan hukum bagi pencipta atau pemilik karya. Menurutnya, pendengar, keberadaan HAKI menjadi landasan kuat agar setiap karya yang dihasilkan dapat diakui secara sah oleh negara. Dengan adanya pelindungan hukum tersebut, karya-karya masyarakat akan terhindar dari praktik plagiarisme maupun pembajakan. Selain itu, HAKI juga memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil inovasi yang diciptakan. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengajak seluruh pelaku usaha kreator dan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya mendaftarkan karya mereka sebagai kekayaan intelektual. Dengan demikian, setiap hasil karya memiliki perlindungan hukum yang jelas dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Dinas Koperindak Kabupaten Kaur kembali mengingatkan kepada pelaku UMKM untuk segera mengurus nomor induk.

0: untuk berusaha atau UNIP. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Danu Yogyarto.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoprindak Kabupaten Kaur kembali mengingatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Kaur yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB untuk segera melakukan pendaftaran. Sekretaris Diskoprindak Kaur, Hayan Yanto, menegaskan bahwa kepemilikan NIB sangat penting sebagai legalitas resmi dalam menjalankan usaha. Saat ini proses pembuatan NIB sudah semakin dipermudah karena masyarakat bisa mendaftarkannya secara mandiri melalui sistem daring.
2: Kepada UMKM-UMKM yang lain, khususnya yang belum mengetahui informasi ini, silahkan untuk mendaftarkan UMKM-nya yang belum ada NIB segala bagai itu untuk didaftarkan. Ya. Ini kan bisa mandiri sekarang ini.
1: Ditambahkan oleh Hayan, bagi pelaku UMKM yang masih mengalami kendala atau membutuhkan pendampingan, pihak Diskoprindak Kaur siap memberikan pelayanan penuh. Masyarakat cukup datang langsung ke kantor Diskoprindak Kaur, di mana petugas telah disiagakan untuk membantu seluruh proses pendaftaran hingga selesai. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kaur Bengkulu Selatan menaruh perhatian serius terhadap progres penanganan hukum kasus penertiban sertifikat hak milik atau yang disebut dengan SHM secara ilegal di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT Bukit Rabang. Melalui Komisi 2 yang membidangi sektor pertanahan dan lingkungan hidup, lembaga legislatif ini berkomitmen mengawal jalannya perkara hingga tuntas. Langkah tegas Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang telah menetapkan 6 orang tersangka serta memeriksa puluhan saksi mendapat apresiasi positif dari pihak Dewan. Kendati demikian, parlemen mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa tebang pilih dan maupun menyasar hingga ke sektor intelektual di balik alih fungsi lahan negara tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Bengkulu Selatan Nisan Deni Purnama menambahkan selain fokus dan penegasan saksi pidana, Komisi 2 juga meminta agar perhitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan secara komprehensif oleh tim ahli kehutanan dan kantor jasa penilaian publik atau KJPP. Di mana pendengar, kerugian yang ditimbulkan ditegaskan bukan hanya dari aspek nilai ekonomis tanah, melainkan juga dampak kerusakan ekologis yang masif pada fungsi lindung hutan. Berkaca dari kasus sengketa lahan ini, DPRD mendorong pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama institusi terkait untuk segera memperketat prosedur verifikasi lapangan sebelum penertiban hak atas tanah dilakukan. Audit internal skala besar dinilai mendesak guna menginventarisasi ulang seluruh bidang tanah yang berbatasan langsung dengan zona hijau ataupun kawasan hutan. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Kementerian Agama Kabupaten Kaur menyembelih 10 ekor hewan kurban. Laporan selengkapnya bersama rekan kami, Lili Rahman.
3: Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Kaur melakukan pemotongan 10 ekor sapi kurban sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat. Kasibi Mas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansah menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 6 ekor sapi dipotong di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, sementara itu 4 ekor sapi lainnya disembelih di 4 titik berbeda yang tersebar di Kabupaten Kaur. Adapun 4 titik lokasi penyembelihan tersebut meliputi di kantor KUA Kecamatan Kaur Tengah, MTSN 1 Kaur, MTSN 2 Kaur, dan MTSN 4 Kaur. Penyebaran penyembelihan hewan kurban ini dilakukan guna memperluas jangkauan distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Wislansah juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan kurban ini merupakan bagian dari upaya mempererat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan Kementerian Agama. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keikhlasan dan pengorbanan.
4: Untuk hewan kurban, jajaran kemenak tahun ini Alhamdulillah 10 ekor yang disembelih di kantor Kemenag sendiri itu 6. Jajaran KUA dan madrasah itu 4.
3: Lebih lanjut, Wislan Shah menjelaskan, pemotongan hewan kurban di Kementerian Agama Kabupaten Kaur sudah dilaksanakan kemarin, sedangkan di 4 titik lainnya dilaksanakan pada Jumat 29 Mei 2026. Untuk daging kurban yang telah disembelih telah didistribusikan kepada masyarakat sekitar, termasuk kaum duafa dan pihak yang berhak menerima. Proses pembagian dilakukan secara tertib dan merata agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat. Momentum Idul Adha pun menjadi pengingat pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Bintuhan didatai melalui kegiatan pengumpulan data lapangan atau KPDL yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bintuhan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat basis data perpajakan sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku usaha di Kabupaten Kaur. Dalam pelaksananya, petugas KP2KP Bintuhan mendatangi langsung lokasi usaha masyarakat untuk melakukan wawancara dan pengamatan terhadap aktivitas usaha wajib pajak. Pendataan dilakukan dengan skema penyisiran terhadap sejumlah usaha masyarakat di wilayah Kota Bintuhan. Kepala KP2KP Bintuhan, Triset Yunugroho, juga mengatakan kegiatan KPDL merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh data dan informasi perpajakan secara langsung dari wajib pajak, khususnya pelaku UMKM. Menurutnya, pendengar, masih banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami secara detail mengenai administrasi perpajakan, di mana kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat komunikasi antar petugas pajak dan masyarakat. Baik, pendengar, kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan keluarkan peringatan darurat kepada masyarakat terkait potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan. Peringatan tersebut dikeluarkan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis hasil pemantauan terbaru yang menunjukkan adanya aktivitas awan hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Bengkulu Selatan. Kepala Pelaksanaan BPBD Bengkulu Selatan, Nusaidian E. Saputra, masyarakat tidak boleh menganggap remeh perubahan cuaca yang terjadi saat ini. Menurutnya, cuaca ekstrim berpotensi muncul sewaktu-waktu, terutama pada siang dan malam hari. Maka dari itu, pendengar, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemungkinan hujan deras yang disertai angin kencang dan sambaran petir. Demikian sudah warta berita daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Aris Pernandes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu-Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Jadi turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa mana selama itu? Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain? Atau
1: kalau selama ke keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, tidak kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curup, keluar itu kan banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu nggak puasa, nggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa, paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, nggak habis hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Beberapa hari kok sepi jadi pembeli ya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan rami. Orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, kepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rami habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis. Di satu minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendap, pemasarannya. Orang lewat rami. Jadi yang budaya beli masyarakat dan mungkin pijirinya lagi mungkin.
5: Biasanya sehari habis berapa buah Pak?
6: Tidak tentu, kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling tidak 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang ramai.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati yang sudah memiliki langganan dari luar kota bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon apa?
1: Orang pon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang itu melalui travel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
6: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ngambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
1: Aduh terus, kalau daun-daun itu kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar, bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Baik, berikut itu dia tadi ada lagu dari Layang Suara ya, dengan Anis Marcelia. Di kesempatan malam hari ini mendengar temani ruang dengar Anda di lagu Campursari pilihan ya. Nah baik, berikut waktu kita menunjukkan pukul 21.34 kami hadirkan terlebih dahulu untuk informasi ke ruang dengar Anda. Di mana peringkat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,20% atau 35 poin. Ini menjadi 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, menurut analisis pasar uang, pendengar Ibrahim Asawibi, sentimen pasar sebenarnya membaik karena laporan perpanjangan gencatan senjata Amerika Serikat Iran. Namun sejumlah usulan masih harus mendapat persetujuan dari Presiden Trump. Selanjutnya, berdasar informasi tersebut masih membuat harga minyak berfluktuatif di pasar dunia. Di sisi lain, pelaku pasar melihat tekanan inflasi yang tetap tinggi di Amerika Serikat setelah rilis data inflasi pengeluaran konsumen pribadi. PDB hanya sebesar 1,69% direvisi turun dari perkiraan 2%. Selain itu data klaim pengangguran awal meningkat menjadi 215 ribu melampaui perkiraan 211 ribu. Di dalam negeri, Ibrahim mencermati aliran keluar modal asing yang masih tinggi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pasar juga mengkhawatirkan hasil penilaian lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia, di antaranya S&P Global, Moody's, dan Fitch Rating yang membebani kepercayaan pasar. Nah, selain itu pelemahan rupiah yang terus menerus belakangan ini menimbulkan tekanan di pasar saham. Di samping hal penilaian MSCI yang akan diumumkan ikut mempengaruhi sentimen pasar. Untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan saat ini pendengar masih kami temani dengan lagu Campursari hingga nanti menunjukkan pukul 23. Lain milih dari Ujang Darso, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beberapa lagu lainnya.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Martin. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara

Ya, Pak Budiar masih bersama kami di RRI Bintuan. Dampar saya tadi ada Dala Deng Asih ya, temani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Dan masih di lagu Campur Sari Pendengar hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuan. Masih kami hadirkan beberapa lagu berikut ini untuk Anda dengarkan malam hari ini. Ada lagu dari Asaria, Cinta Orang Dulan.

melayang-layang, terbang melayang, terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu Rebana Bian, kesinian asli.

0: perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.
1: Lu kagak kenal sama gua, lalu siapa? Gua.

0: Abdul Rahman bin Haji Sabah, biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
1: Rebana biang itu musik dia asli Betawi lah, karena zaman dulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
1: Dulu mas, sebelum Pak Haji Ali Sadikin, itu dulu panggilnya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah, itu dirubah rebana gede, dibilang jadi rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah, bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam.
1: Oh, lagunya kita ambil dari kitab Maulid Syarul Anam ya. Ada selawat, lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup rebana biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi rebana biang ialah tari blenggo.
1: Nah, sekarang ini perubahan zaman kita kombinasikan lah. Kadang-kadang lagu Betawi kita masukin ke lagu rebana biang. Satu contoh misalnya lagu Almarhum Benyamin, lagu Ondel-Ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya. Tapi ramanya itu cuman liriknya kita bedakan. Dan setelah itu terus kita sambung lagi dengan lagu, ada lagu pantun gitu kan. Itu ramanya rebana tapi pantun gitu. Ya misalnya nih lagu aslinya rebana biang ya. Misalnya nih lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau salah 5 kali 6 kali pindah tuh, 6 macam. Yang berat itu mempelajari itu terutama itu rebana yang megang yang gedung itu yang kecil tuh. Itu anunya pokok itu, kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu contoh misalnya,

negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: dan cinta mama.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak,
1: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Intan itu Intan, Intan.
1: Iya si Intan, Intan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini sini duduk, sini sini duduk, duduk.
2: Eh nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini nggak usah, gabung-gabung sama kita
1: di sini. Gitu Intan, sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa? Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

baik disambut berbaik prasangka. Kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu

lelah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

cerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal tangan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setuju permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu dan ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakannya secara asal-asalan. Saudaraku, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tidak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

cerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah, seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit, dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesarkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Allah, aku memiliki masalah yang besar." Katakan, "Wahai masalah, aku memiliki Allah yang maha besar."

Cerah Jiwa. Jejak. Pendengar, Edmund Hillary mengimpikan untuk menjadi manusia pertama yang menjejakkan kaki di puncak Everest. Berkali-kali Hillary gagal, namun ia tidak pernah putus asa. Hari itu, 29 Mei 1953, Hillary hampir sampai puncak Everest. Seluruh pemberitaan di Asia fokus kepada Edmund Hillary mengalahkan gejolak dan pembantaian yang terjadi di Vietnam dan Kamboja saat itu. Tinggal 20 meter lagi, tampak yang mendekati puncak tinggal dua orang, yaitu Hillary dan seorang pengangkut barang, biasa disebut Sherpa. Tenzing Norgay namanya. Posisi Tenzing lebih di atas, sedangkan Hillary 10 meter di bawah. Dengan posisi ini, kemungkinan yang akan menjadi manusia pertama mencapai puncak Everest adalah si pengangkut barang itu, yakni Tenzing. 10 meter terakhir, waktu setempat menunjukkan pukul 11.25. Terlihat Tenzing menahan langkah. Ia perlahan-lahan bergeser ke kiri, Edmund Hillary meneruskan langkahnya. Pada 5 meter terakhir, Tenzing berhenti. Hillary merangkak, bergegas, dan mencapai puncak Everest. Ia kemudian tercatat menjadi manusia pertama yang berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia itu. Mengapa Tenzing berhenti? Bukankah kalau Tenzing mau, ia bisa saja yang akan mencapai puncak tertinggi itu pertama kali? Para reporter mengerumuni Hillary ketika berada di base camp dasar. Tapi seorang reporter dari Prancis justru mewawancarai Tenzing yang seakan tidak diperhatikan oleh reporter lain. Sang reporter bertanya, "Mengapa Anda mempersilakan Hillary mencapai puncak lebih dulu? Bukankah Anda di posisi mendekati puncak?" Tenzing dengan tenang menjawab pertanyaan reporter itu. Impian Hillary adalah menjadi manusia pertama mencapai puncak Everest. Impian saya adalah membantunya menjadi manusia pertama mencapai puncak Everest. Edmund Hillary meninggal 11 Januari 2008. Tapi kisah penaklukan Everest akan terus dikenang sebagai salah satu kisah terbaik di dunia. Banyak hal indah yang tercatat di dalamnya. Jadi, berapa kali Anda melangkah hari ini? Berapapun Anda melangkah, sebaiknya ada satu jejak yang bisa dikenang. Dari ribuan langkah pendaki Everest yang kita bicarakan, kita kenang satu jejaknya sebagai orang pertama yang mencapai Everest. Jadi, untuk dikenang, Anda harus punya satu karya. Seperti kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jejak, yaitu karya yang akan selalu dikenang.

pepaya. Cerita ini mengingatkan pada salah satu kisah kehidupan yang mungkin banyak tercecer di depan mata kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore, kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan harinya. Namun, tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih hingga istrinya merasa heran. "Masa hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung?" ujar sang istri. "Bukan itu yang aku sedihkan," jawab sang kakek. "Yang aku pikirkan, betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi manjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak kesulitan lagi mengambil yang satunya." Namun saat pagi kembali hadir, sang kakek mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada, beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu itu. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa dialah yang telah mencuri pepayanya. "Sebenarnya," kata sang tamu, "di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadar dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda." Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi adalah tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan, dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Mampukah kita tetap bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas, mencari sisi baiknya, serta melupakan sakitnya suatu musibah? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

Baik, peringkat tuntas laku persamaan kita lintas bintuan malam ini mewakili seluruh kelompok kerja yang bertugas undur diri dari ruang layar Anda. Kita berjumpa di lintas bintuan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuan.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan menyelenggarakan siaran untuk sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat mengikuti program untuk sepanjang hari ini. Dari 0.5 pesan kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayah, besok kita liburan kemana ya?
1: Besok, liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya.
0: Ya, kok gitu? Nggak seru ah.
2: Seru loh, Dek, nanam pohon itu. Selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri, dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita.
0: Kalau gitu, Adek juga mau ikut nanam pohon.
1: Makanya, Dek, pohon itu banyak manfaatnya. Coba kamu bayangin, kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Malah, udaranya semakin panas. Nggak nutup kemungkinan, suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan.
0: Kok bencana kekeringan?
2: Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang.
0: Ya udah deh, kalau gitu besok Adek bantu Ayah sama Bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, semuanya.
1: Nah, ini baru anak Ayah.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Para pendengar Religi Pagi RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita akan melakukan aktivitas di pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh, mari kita ucapkan alhamdulillah atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena nikmat Allah itu begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita bersalawat insyaallah ya akan menjadikan urusan kita mudah, akan melancarkan semua urusan kita, dan yang terpenting kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar acara Religi Pagi RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini kita akan berbicara tentang kemuliaan orang-orang yang beriman. Kenapa masalah iman ini perlu kita bahas? Karena kita sekarang ini tingkat keyakinan kita kepada Allah itu kadang-kadang sudah diuji dengan berbagai kecanggihan di zaman now atau di zaman sekarang. Orang lebih yakin ke handphone ketimbang kepada Allah. Ini jira syirik. Orang lebih yakin kepada jabatannya ketimbang kepada Allah. Ya. Maka kalau kita kemudian menganggap bahwa pekerjaan kita itu adalah sebagai satu-satunya sumber rezeki kita, pegawai misalnya, PNS atau ASN itu adalah sebagai satu-satunya sumber rezeki kita, maka itu sudah bagian dari syirik. Begitu juga misalnya seorang pedagang, dia menganggap bahwa hanya berdagang itu merupakan satu-satunya sumber rezeki bagi dirinya yang akan diberikan oleh Allah, maka itu juga sudah bagian dari syirik. Maka orang yang beriman dia akan percaya bahwa apapun yang ia lakukan itu adalah biiznillah, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasulu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasulnya, ya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Dalam surah Al-Anfal ayat 27. Jadi kita jangan sampai menjadi pengkhianat atas Allah dan Rasul, ya. Karena sekarang ini kita sudah banyak mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Rasul sudah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara dan kamu tidak akan pernah tersesat selamanya ketika kamu berpegang kepada kedua perkara itu, Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah begitu banyak orang yang menjauhi Al-Qur'an, bahkan jauh dari Al-Qur'an, dan begitu banyak orang yang malas dalam membaca apalagi sampai menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi sampai mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ingkar sunnah. Kita tidak mau beribadah kepada Allah. Dengan Al-Quran jauh, kepada Allah kita jauh.
ketika kita di apa namanya itu diuji dengan kesenangan, dengan harta, itu istidraj. Ya. Orang-orang yang istidraj itu adalah Allah berikan nikmat sebanyak-banyaknya. Walaupun dia kemudian jauh dari Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah berpuasa, tapi rezekinya senantiasa mengalir. Tapi itu ujian, itulah istidraj. Allah senangkan dia, Allah lengahkan dia dengan kesenangan itu, ya. Tapi keberkahan dari kebahagiaan yang ia rasakan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau ada orang yang kaya tapi dia tidak pernah merasa bahagia. Karena persoalan bahagia itu adalah persoalan hati. Banyak orang yang punya jabatan tinggi tapi dia tidak pernah merasakan nikmat akan jabatannya, tapi malah justru diperbudak dengan jabatannya. Dia gelisah dengan jabatannya. Dia tidak pernah merasakan indahnya menduduki jabatan. Dia akan tersiksa dengan jabatan itu. Berarti itu istidraj. Maka kita harus dekatkan diri, taqarrub kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, dalam ayat selanjutnya, wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi ketika itu dianggap sebagai ujian, maka kita mesti ada rambu-rambu yang harus kita taati. Jadi harta dan anak-anak itu adalah sumber fitnah. Maka hati-hati. Maka banyak orang yang punya anak, tapi kadang-kadang dia sibuk dengan anaknya tapi lalai dengan Allah. Sebelum dia punya anak, dia taat kepada Allah. Tapi setelah dia punya anak, dia jauh dari Allah. Ya, ada orang yang berkeluarga 10, ya, 5, bahkan 15, bahkan sampai 20 tahun belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dia lupa. Maka Nabi Ibrahim itu kan, Rabbi habli minas solehin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Berapa tahun Ibrahim kemudian dikaruniai anak? 40 tahun baru dia dapat. Tapi doa Nabi Ibrahim itu sudah dimulai 40 tahun sebelum dia memiliki anak. Kita sudah punya anak baru kita berdoa, Rabbi habli minas solehin, ya Allah jadikan anak-anakku yang soleh. Mestinya anak soleh itu mulai kita arahkan ketika dia belum kita lahirkan. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi sumber fitnah dalam kehidupan kita. Kita punya harta, tidak kita bekali dengan apa namanya itu agama, maka harta itu akan menjadi sumber balak bencana buat anak-anak dan keturunan kita. Maka Habibie mengatakan, kalau saat ini saya ditawarkan, ya, yang Habibi almarhum mengatakan, kalau saat ini saya ditawarkan pilih ilmu ataupun agama, maka saya akan pilih agama. Kenapa? Karena ternyata dengan agama itu kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu ternyata memiliki basic keagamaan yang kuat, maka insyaallah itu akan menjadikan dirinya tawadu kepada Allah, bukan justru menjadikan dirinya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 29, Allah juga mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan furqan. Insyaallah. Furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan akan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Insyaallah. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni Allah, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ini ganjaran kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan furqan, kemampuan
ya, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan itu tidak semua orang bisa mendapatkan itu, hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbaiki iman kita. Mari kita perbaiki, kita tatah kembali keimanan kita. Jangan kemudian kita lebih percaya kepada handphone, lebih percaya kepada paranormal ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jadikanlah handphone itu malah justru sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Ghaib, Allah itu wujud, ya, dan itu adalah nyata, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pendengar acara Liji Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim, ketaatan itu adalah solusi yang sangat bijak. Begitu banyak orang yang ketika diterlenahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, dengan kemuliaan di dunia ini, malah justru menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya itu adalah taqarrub, sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberikan harta oleh Allah, jadikan harta itu untuk menolong orang lain, untuk menolong agama Allah, membiayai para da'i dan da'iyah yang ingin berdakwah misalnya, kan? Ketika kita punya kekuasaan, kita jadikan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah, yang kemudian akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Maka para, buat para pemimpin, ya, di negeri ini, presiden, DPR, ya, gubernur, bupati dan sebagainya, ayo para pemerintah yang saya hormati, ketika amanah itu diberikan oleh Allah kepada saudara, maka laksanakanlah amanah itu dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab. Tolonglah agama Allah, bantulah masjid, muliakan anak-anak yatim, bantu orang-orang miskin. Selagi tanda tangan Anda masih berlaku, maka gunakanlah tanda tangan itu untuk menolong agama Allah. Jangan kemudian nanti timbul penyesalan setelah tidak jadi gubernur, setelah tidak jadi bupati, ya, setelah tidak jadi menteri, setelah tidak jadi presiden, baru kalian menyesal. Itu sudah terlambat. Kalau ingin berbuat baik, maka berbuat baiklah selagi kita punya kekuasaan. Begitu juga dengan orang kaya. Kalau ingin menolong agama Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka selagi kita kaya itu, tolonglah agama Allah. Bebaskanlah kemiskinan, gunakan harta kita untuk berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Dengan apa? Biayai orang-orang yang tidak mampu, disekolahkan di pondok-pondok pesantren, dirikan rumah-rumah tahfiz, bantu pondok pesantren, bantu masjid, bantu musholah dan sebagainya. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah, ya, amanah yang diberikan kepada kita itu akan menjadikan kita semakin taat, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar acara Liji Pagi atau Sentuhan Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud kita bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah, alhamdulillah kita sudah bangun pagi-pagi melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah mungkin juga sebagian kita tadi malam sudah tahajud dan sebagainya. Maka selesai kita melaksanakan sholat subuh ini nanti, bismillahirrahmanirrahim, bertebaranlah kita di muka bumi untuk mencari karunia Allah sebagai bentuk upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 30 Mei 2026. Sari berita, jemaah haji asal Bengkulu akan tiba di Bengkulu 5 Juni mendatang. Bapenda Provinsi Bengkulu mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Signal untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan secara digital. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nahwa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan proses pemulangan jemaah haji kloter pertama asal Bengkulu telah dipersiapkan secara matang. Jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau Padang pada 4 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan setelah tiba di Padang, jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu dan rombongan diperkirakan berangkat dari Padang sekitar pukul 2 hingga 2.30 waktu Indonesia Barat. Herwan menyebut jemaah kloter pertama diperkirakan tiba di Bengkulu pada 5 Juni 2026 sekitar pukul 4.10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah daerah telah menyiapkan seluruh kebutuhan penyambutan agar proses kepulangan berjalan lancar. Bapenda Provinsi Bengkulu mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Signal untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan secara digital. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan pembayaran pajak kendaraan secara digital melalui aplikasi Signal atau Samsa Digital Nasional. Layanan ini dihadirkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus kewajiban pajak kendaraan bermotor. Melalui aplikasi Signal, masyarakat dapat melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Seluruh layanan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan aman tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Hiriantoni, mengatakan aplikasi Signal telah terintegritas dengan berbagai sistem nasional. Sistem tersebut memanfaatkan database kendaraan bermotor milik Polri yang telah terhubung dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan sistem informasi pajak kendaraan dari masing-masing Bapenda Provinsi. Menurut Riki, digitalisasi layanan pembayaran pajak diharapkan mampu meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selain itu, penggunaan layanan digital juga dinilai dapat mengurangi antrean di kantor Samsat.
2: Alhamdulillah, berdasarkan laporan dari unit pelaksana teknis bahwa jumlah wajib pajak yang datang itu sangat tinggi. Antusias betul dengan program yang diberikan oleh Bapak Gubernur. Ada tiga program yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Satu, program pemutihan pajak kendaraan yang sudah mati bertahun-tahun, kemudian program diskon 50%, dan program pembayaran pajak kendaraan tanpa syarat KTP pemilik awal kendaraan.
1: Di sisi lain, pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini juga tengah menggulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Melalui program pemutihan, masyarakat mendapatkan sejumlah keringanan seperti pembebasan tunggakan pajak dan denda PKB. Wajib pajak juga cukup membayar pajak untuk 1 tahun berjalan guna mendapatkan penghapusan tunggakan sebelumnya. Bapenda berharap masyarakat dapat memanfaatkan program pemutihan sekaligus meningkatkan kesadaran membayar pajak tepat waktu. Masyarakat dihimbau segera mengunduh aplikasi Signal agar proses pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis secara digital. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan menaruh perhatian serius terhadap progres penanganan hukum kasus penerbitan sertifikat hak milik secara ilegal di kawasan hutan produksi terbatas. HPT Bukit Rabang melalui Komisi 2 yang membidangi sektor pertanahan dan lingkungan hidup. Lembaga legislatif ini berkomitmen mengawal jalannya perkara hingga tuntas. Langkah tegas Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang telah menetapkan 6 orang tersangka serta memeriksa puluhan saksi mendapat apresiasi positif dari pihak Dewan. Kendati demikian, Parlemen mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa tebang pilih dan mampu menyasar hingga ke aktor intelektual di balik alih fungsi lahan negara tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Bengkulu Selatan, Nisan Deni Purnama menambahkan, selain fokus pada penegakan sanksi pidana, Komisi 2 juga meminta agar perhitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan secara komprehensif oleh tim ahli kehutanan dan kantor jasa penilai publik KJPP. Pendengar, BPS Provinsi Bengkulu mencatat penduduk Bengkulu tembus 2,14 juta di 2025 meskipun pertumbuhan mengalami perlambatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Sophia Haryanja.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mencatat bahwa penduduk Bengkulu mencapai 2,14 juta jiwa meskipun pertumbuhan mengalami perlambatan sebanyak 1,30%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Insinyur Win Rizal menyampaikan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu dihitung berdasarkan hasil Supas 2025 mencapai 2,14 juta jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan Provinsi Bengkulu selama 5 tahun terakhir 1,30%. Dikatakan Win Rizal, sejumlah indikator tersebut dari rasio ketergantungan mengalami peningkatan selama periode 5 tahun terakhir mencapai 45,46% di tahun 2025, angka kelahiran total 2,27 dan semakin mendekat replace level di mana angka kematian bayi terus menurun mencapai 16,69. Sementara itu juga untuk pertambahan penduduk merupakan seluruh yang berdomisili di Provinsi Bengkulu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun. Namun tujuan untuk menetap selama 1 tahun dinyatakan sangat lebih dengan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil Supas 2025 tercatat 2.140.142 jiwa meningkat 424.624 jiwa dibandingkan hasil SP 2010 yang berjumlah 1.715.518 jiwa.
4: Awali dari penduduk awal gitu. Ini ada dua nanti

0: Lebih lanjut dikatakan Win Rizal, untuk laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bengkulu dinyatakan mengalami perlambatan menjadi 1,30% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan rasio jenis kelamin menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan dalam suatu populasi. Berdasarkan hasil Supas 2025, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Bengkulu tercatat 1.092.267 jiwa atau 51,04% dari total penduduk. Sedangkan jumlah penduduk perempuan 1.047.875 jiwa atau 48,65%. Dan tentunya penduduk usia non-produktif juga menjadi indikator, di mana penduduk menurut kelompok umur dan rasio ketergantungan berdasarkan hasil Supas 2025 menunjukkan proporsi penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sebesar 68,75% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2010 65,58%. Sebaliknya penduduk usia non produktif 0 hingga 14 tahun dan 65 tahun ke atas menunjukkan pola yang berbeda, di mana kelompok umur 0 sampai 14 tahun mengalami penurunan dibandingkan sensus penduduk 2010 dari 30,57% menjadi 24,92%. Dan ia juga mengatakan untuk kelompok umur 65 tahun ke atas menunjukkan peningkatan dari sensus penduduk 2010 3,84% menjadi 6,33%. Perubahan komposisi penduduk kelompok umur tersebut menunjukkan pergeseran struktur umur penduduk yang mulai menyempit di kelompok umur 0 sampai 14 tahun dan melebar di kelompok umur 15 hingga 64 tahun. Soperanja melaporkan.
1: Pendengar, dalam upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun sinergi antara instansi perpajakan dan kepolisian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu 1 dan Polres Bengkulu Utara perkuat sinergi antar instansi. Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kausar Ali menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai komunikasi antar lembaga sangat penting untuk memperkuat sinergi di lapangan. Kerjasama yang baik dapat mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memperlancar pelaksanaan tugas negara di bidang pelayanan publik. Kepala KPP Pratama Bengkulu 1, Raden Rara Enda Padminingrum menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang koordinasi yang lebih intensif ke depannya. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, KPU Kaur himbau masyarakat segera urus identitas kependudukan. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
2: Dalam menyambut pemilihan umum pada tahun 2029 mendatang, KPU Kabupaten Kaur meminta kepada masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan untuk segera mengurus ke Dinas Dukcapil setempat. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, mengatakan kepemilikan identitas kependudukan khususnya KTP sangat penting bagi masyarakat karena selain fungsinya sebagai bukti identitas resmi yang sah dan berlaku di seluruh Indonesia, KTP juga merupakan salah satu syarat sebagai pemilih. Selain itu, jika masyarakat melakukan pengurusan identitas kependudukan juga mampu membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data.
3: Saya berharap bagi masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan untuk bisa segera mengurus identitas kependudukan, KK, KTP, dan segala macamnya. Karena syarat memilih itu salah satunya adalah soal data kependudukan itu. Karena basis kami melakukan pemutakhiran data pemilih adalah data kependudukan. Jadi KPU tidak diri sendiri bahwa dalam melaksanakan pemutakhiran itu data kami tidak ya. Kami, data yang kami miliki itu DP4 dari Dukcapil begitu, yang turunannya itu secara hierarki dari KPU RI yang diterima dari Kemendagri, kemudian turun bagi kita dan kita telusuri ke bawah, kita sampaikan mana IMS dan TMS. Nah, basisnya adalah tadi KTP tadi elektronik. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik, ini sangat mempengaruhi proses cok dan pemutakhiran segala macamnya.
2: Dalam menyongsong pemilu 2029, KPU Kabupaten Kaur saat ini tengah fokus menjalankan tiga kegiatan penting, yaitu pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal, pendataan daftar pemilih tetap atau DPT berkelanjutan, serta penguatan dan integritas sistem informasi pemilu. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual HAKI memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik karya. Menurutnya, keberadaan HAKI menjadi landasan kuat agar setiap karya yang dihasilkan dapat diakui secara sah oleh negara. Hal tersebut disampaikan Abdul Hamid saat membuka kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual yang digelar oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Hotel Selva Kaur Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan produk unggulan daerah, ekonomi kreatif, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Pendengar, Festival Kampung Dongeng di Univet Bengkulu hidupkan kembali kedekatan orang tua dan anak lewat cerita. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
4: Universitas D. Hasan Bengkulu tidak hanya menghadirkan hiburan edukatif melalui Festival Kampung Dongeng Indonesia, tetapi juga menghidupkan kembali budaya bercerita di tengah keluarga modern. Kegiatan yang bekerja sama dengan APG PAUD Univet ini menjadi sarana memperkuat komunikasi emosional antara orang tua dan anak melalui cerita penuh pesan moral. Mengusung tema merajut cerita, menguatkan keluarga, festival tersebut dipenuhi antusiasme peserta dari berbagai kalangan. Anak-anak terlihat aktif mengikuti sesi dongeng interaktif, dan sementara para orang tua diajak memahami pentingnya waktu berkualitas bersama keluarga. Rektor Universitas D. Hasan Bengkulu, Profesor Husaini, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kampus dalam mendukung penguatan literasi keluarga. Kebiasaan mendongeng dapat membantu perkembangan karakter, imajinasi, serta kemampuan komunikasi anak sejak usia dini. Selain menghadirkan pendongeng nasional, festival tersebut juga menampilkan kreativitas anak-anak melalui permainan edukatif dan pertunjukan seni. Kegiatan itu menjadi ruang positif bagi anak-anak untuk belajar percaya diri sekaligus mengembangkan kemampuan sosial mereka. Panitia pelaksana, Heni Mayasari, menjelaskan bahwa kolaborasi bersama APG PAUD Univet ini bertujuan memperluas gerakan literasi tutur di Indonesia. Melalui pendekatan yang menyenangkan, anak-anak diharapkan lebih dekat dengan buku, cerita rakyat, hingga nilai budaya Indonesia.
5: Festival Kampung Dongeng Indonesia ini kami hadirkan sebagai ruang kebersamaan antara orang tua dan anak melalui cerita-cerita yang penuh makna. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, kami ingin mengajak keluarga untuk kembali membangun kedekatan emosional melalui budaya tertutur, karena dari cerita sederhana itulah anak belajar tentang kasih sayang, kejujuran, kepedulian, dan nilai kehidupan.
4: Festival Kampung Dongeng Indonesia ini juga menjadi wadah mempererat hubungan antara dunia pendidikan dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Universitas D. Hasan Bengkulu ingin menunjukkan bahwa kampus tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan akademik, tetapi juga ruang membangun nilai sosial dan budaya keluarga. Festival ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang terus menumbuhkan semangat literasi dan kebersamaan di Provinsi Bengkulu. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kejaksaan Tinggi Bengkulu kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kasih Penkum Kejati Bengkulu, Free Wisdom, mengatakan pemotongan dilakukan di lingkungan Kejati Bengkulu pada Kamis 28 Mei 2026. Setelah proses penyembelihan selesai, daging kurban langsung dikemas dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.
6: Ada 6 ekor sapi, 2 ekor kambing. Rencana sapi akan dikurban nanti untuk 6 ekor sapi, apabila sudah semua terpotong, tinggal menunggu 2 ekor sapi dan kambing. Rencana nanti dagingnya akan kami salurkan kepada yang wajib, yang berhak menerimanya.
1: Kegiatan kurban menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial di lingkungan kejaksaan. Selain itu, pesantren menjadi salah satu sasaran penyaluran karena banyak santri yang tinggal dan menjalani pendidikan di lingkungan tersebut. demikian warta berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiran cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan Anda juga menyesuaikan dengan cuaca hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Pada pagi hari, menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, sementara pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 20 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

105,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pengurus Masjid Agung At-Taqwa Bengkulu membuat inovasi ramah lingkungan dalam pelaksanaan kurban tahun ini. Jadi mereka mengganti kantong plastik sekali pakai pendengar menjadi besek atau anyaman bambu untuk pembagian daging. Nah, langkah ini dinilai lebih ramah lingkungan karena memang besek mudah terurai dan bisa digunakan kembali. Selain itu, wadah alami ini juga dipercaya mampu menjaga kualitas daging tetap segar lebih lama. Inovasi tersebut pendengar mendapat apresiasi dari PJ Sekda Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, yang menilai penggunaan besek sebagai langkah cerdas dalam mengurangi sampah plastik. Ia berharap juga pendengar terobosan ini bisa ditiru masjid lain di Bengkulu, dan dalam pelaksanaannya Masjid Agung At-Taqwa juga menyembelih 10 ekor hewan kurban dan mendistribusikan daging kepada masyarakat melalui sekitar 800 kupon. Selain membantu menjaga lingkungan, penggunaan besek ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai mengurangi sampah plastik, bahkan dari kegiatan ibadah seperti berkurban.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah muncul berbagai gerakan ramah lingkungan di masyarakat seperti penggunaan besek pengganti plastik saat pembagian daging kurban, perhatian terhadap isu limbah juga merambah sektor industri, salah satunya limbah tekstil yang selama ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Dan melihat kondisi itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional menghadirkan solusi berbasis riset melalui pemanfaatan enzim lakase dari jamur pelapuk putih. Nah, enzim ini pendengar mampu memecah senyawa beracun menjadi lebih aman, sekaligus menjadi alternatif pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan. Periset Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, Dede Heri menjelaskan bahwa enzim lakase ini memiliki banyak potensi pendengar, mulai dari industri tekstil dan deterjen ramah lingkungan, hingga pulp dan kertas yang lebih efisien. Dan gak hanya itu, inovasi ini juga bisa dimanfaatkan dalam produk sehari-hari seperti pasta gigi dan pewarna rambut yang lebih aman. Dan

Teknologi produksinya pun juga menggunakan metode rekombinan sehingga tidak bergantung pada eksploitasi alam dan lebih berkelanjutan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun